0: 老板，kalau ngomongin galau mah saya juga pernah galau kang. Kalau diceritain mau panjang banget, jadi dulu
1: sih kalau saya yang galau suka yang curhat.
0: Maaf kang, ke bawah suasana, ini kopi duluan.
1: Kalau nggak pesen kopi
0: ya nggak apa-apa, minum biar tenang kang. Ini saya ngasih tahu aja, di mata Tuhan kita itu sama. Kang laki-laki,
1: laki-laki,
0: dia perempuan,
1: perempuan
0: cocok jodoh. Ini hujan mendung pertanda berkah kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut,
1: sekarang waktunya kang jadi peran utamanya.
0: Kejar, saya yakin akan bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa ya,
0: yakin kang. Semangat
1: dan semangat bisa.
0: Udah kalau gitu ini kopi kenapa gratis ya.
1: Makasih ya.
0: Ya saya juga pernah ada di posisi akang soalnya. Jadi kang, ya jangan salah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang di

0: masa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan tidak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power, energizing the future.
0: Pesan lain dan masyarakat ini, disempat.

0: sedia aku sebelummu datang.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif, tahu?
2: Perokok pasif? Emang separek itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Kalau lebih baik, hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anak.

Liga Sayang. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPGRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPGRI, Suara Indonesia untuk semua.

elemen terbaik kamu. Nanti kita akan putarkan satu lagu dari Nicky Zeva ya, dengan Every Summertime. Tapi sebelumnya kita update dulu informasi cuaca dari www.bmkg.go.id untuk hari Rabu 8 Juli 2026 teman Pro 2. Dan ini informasi cuacanya buatnya kamu. Oke, kalian expect cuaca hari ini kayak gimana sih teman Pro 2? Ini sesuai dengan kalian ekspeksi kayaknya. Ada yang berharap cerah nggak sih teman Pro 2, atau cerah berawan kayak gitu? Kalau ada ya alhamdulillah, sesuai dengan yang kalian expect gitu loh. Kalau misalnya aku sendiri sih, aku emang suka kalau misalnya cuaca cerah-cerah berawan kayak gitu di siang sampai sore, malamnya hujan nggak apa-apa gitu ya. Ya jangan hujannya siang, kalau hujannya siang kayaknya mengganggu produktivitas dan juga aktivitas kita kan teman Pro 2. Nah untuk hari ini bersyukurnya kita di acara berawan untuk informasi suhunya 24-31 derajat Celsius. Dan juga untuk tenaga raya teman Pro 2 diprediksi juga sama cerah berawan dengan derajat Celsiusnya kurang lebih sama 24-29 derajat Celsius teman Pro 2. Terus untuk Aceh Barat Daya juga cerah berawan, suhunya jauh lebih dingin 21-27 derajat Celsius. Dan untuk Aceh Selatan diprediksi udara kabur dengan suhu 20-29 derajat Celsius teman Pro 2. Terus untuk Aceh Jaya Calang teman Pro 2. Untuk Aceh Jaya diprediksi cerah berawan untuk hari ini, suhunya sama juga ya seperti Melabuh 22-30 derajat Celsius teman Pro 2. Dan juga untuk Aceh Besar untuk hari ini cerah berawan 23-32 derajat Celsius, lumayan panas ya. Untuk Kota Banda Aceh teman Pro 2 hari ini juga cerah berawan, suhunya juga lumayan panas 27-33 derajat Celsius. Sabang juga cerah berawan untuk hari ini, kota semuanya juga cerah berawan dengan intensitas kurang lebih 29-26 dan juga 31-30 derajat Celsius. Untuk terakhir teman Pro 2 di Semelu Senabang teman Pro 2 untuk hari ini diprediksi, mana dia Semelu Senabang? Semelu diprediksi cerah total untuk hari ini teman Pro 2 dengan intensitas 26-30 derajat Celsius. Itu dia informasi cuaca dari www.bmkg.go.id. Next kita akan update informasi daerah dari www.bmkg.go.id. Sobat, kita putarkan dulu ada beberapa lagu yang lewat berikut ini. Lagu dari Nicky Zeva ya, judulnya Every Summertime. Terus juga ada Discordia dan juga Chelsea Island, judul lagunya Prahara. ABS Mata bakal aku play buat kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share beritanya cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yeah.

93.3 FM Pro Daerah Rimla, buat teman terbaik kamu. Lagu dari Doci dengan NCT Battle Play. Terus juga nanti habis lagu ini, nanti kita akan mencoba menghubungi sumber kita untuk hari ini, teman Pro 2. Kita akan ngebahas seputar apa kira-kira. Stay tune terus ya, jam 8.30. Stay tune untuk kamu semuanya. Kita putarkan dulu Doci dengan NCT.

0: Sally dari Doci baru aja mengudara terlintas di jam 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. As I inform you, teman Pro 2, untuk sekarang di Spada kita bakal ngobrol bersama dengan Khalida Zia. Ini kurang kelihatan lagi playernya, astagfirullahaladzim, pokoknya founder dari Svara, teman Pro 2. Nah, ini teman Pro 2 di Aceh, istilah Svara merujuk pada dua hal utama, yang ini organisasi komunitas sosial pendidikan bernama Svara Space dan juga platform teknologi lainnya gitu ya. Nah, nanti kita akan coba ngebahas tentang Svara Space. Ini komunitas di Aceh yang bergerak melawan ketimpangan pendidikan gender dan juga sosial. Komunitas ini menyuarakan isu-isu lokal melalui berbagai kegiatan kreatif. Teman Pro 2, it's such a pleasure. Aku bisa ngobrol langsung bersama dengan, aku langsung tadi panggilnya Zia. Oke, kita akan coba ngobrol bersama dengan Zia, teman Pro 2, stay tune.
1: Halo.
0: Oke. Halo, assalamualaikum Spada, selamat pagi teman Pro 2. Halo Zia.
1: Halo.
0: Iya. Kayaknya jaringannya kurang bagus ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya. Apa namanya?
1: Kita ngobrol terus nih.
0: Iya, ini kita langsung ngobrol terus. Kita udah live ya bersama dengan Anda di Pro 2 dan ada Khalida Zia. Khalida Zia, bisa dijelasin sedikit gak sih tadi tentang Svara, walaupun tadi Anda udah non sedikit tentang Svara, apakah benar seperti itu?
1: Aku sama teman-teman di Ganda, tapi teman-teman yang ada di dalam ini tuh dari berbagai daerah juga di Aceh. Kemudian bersama Svara ini, kami sebutnya Svara sebenarnya karena kayaknya adalah voice gitu, jadi Svara yang dibunyikan. Jadi aku mau mulai inisiasi bersama teman-teman kemarin pas pertama sekali sebenarnya kami memperkenalkan ini pas situasi banjir kemarin. Jadi pas bencana besar terjadi di Sumatera, kami bersama teman-teman di Svara ini bergerak ke titik-titik lokasi bencana 3 hari setelah bencana terjadi. Lembaganya sudah lama ada, tapi kita memulai gerakan besar kemarin di situasi bencana. Jadi dari situ kita belajar banyak hal ya. Kalau misalnya anak muda tidak bergerak ya nggak tahu mau bergerak dan mencari dukungan dari siapa lagi gitu. Jadi ada situasi di mana masyarakat membutuhkan banyak bantuan, banyak dukungan. Kami bergerak untuk melakukan apa yang kami bisa untuk memperbaiki situasi pada waktu itu.
0: Oke, kalau misalnya anak muda nggak bergerak ya siapa lagi gitu loh. Karena kan leadernya ke depan pasti akan diteruskan sama anak muda yang sekarang gitu ya Zia ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Zia, kalau misalnya berbicara tentang gerakan kemanusiaan pasca bencana gitu ya kan. Dan kalian juga kemarin sudah melakukan aksi yang besar. Kita kemarin itu kalau enggak salah musibah atau ujian yang diberikan oleh Tuhan ke kita itu November ya, November tahun lalu kalau enggak salah ya.
1: November 2025 ya.
0: November 2025. Nah, kalau misalnya setelah itu kalian sudah bergerak, untuk saat ini apakah kalian masih kayak intens gitu menyuarakan hal-hal yang seperti yang kita lihat di media kan masih banyak sekali sekarang ya seperti yang dideskripsikan oleh tadi Svara itu bacanya berarti suara itu kepanjangan dari apa tadi, boleh di-explain sedikit lagi
1: ya. Sebenarnya nama yayasannya Serumpun Muda Berkarya, tapi kita mau istilah kerennya itu Svara tapi tulisannya karena bahasa Sanskerta ada kata dengan tulisan itu dan artinya jalan ada gitu. Jadi kami ingin menyuarakan lebih banyak suara-suara dari masyarakat terpinggirkan di pelosok-pelosok aja gitu. Jadi makanya menyemai lembaga ini sebagai Svara.
0: Oke.
1: Setelah banjir itu sebenarnya masih banyak hal yang tidak berubah gitu. Jadi proses pemulihan itu mungkin beberapa orang sudah pulih, sudah membaik, sebenarnya masih jauh dari pulih ya. Aku tuh baru dari 8 minggu lalu aku keliling ke tempat Benggala. Kalau teman-teman RRI tahu bahwa Betung Benggala salah satu daerah yang terdampak parah bencana juga. Jadi minggu lalu ke di daerah Betung Atil itu hilang orang setelah banjir gitu. Jadi kami pergi ke sekolah di sana Dan sekolah itu jauh dari tata layak ya. Sebelum sekarang itu sekolah daruratnya dari papan kayu pada di dinding papan, tiga papan, yang kayu dengan semen kasar. Jadi anak SD Negeri 1 Betung, SD Negeri 2 Betung, dan SMP Negeri 1 Betung atau Benggala itu bersekolah di situ sekarang sampai waktu yang tidak kita, jadi kita nggak pernah tahu kapan sebenarnya ini akan menjadi lebih baik. Sebelum ada bangunan tadi bahkan mereka bersekolahnya berarti di tenda gitu. Jadi ada banyak situasi yang mungkin tidak lagi viral, mungkin tidak lagi terekspos oleh orang-orang, tapi sebenarnya masyarakat masih tidak berubah dari situasi kemarin gitu.
0: Oke. Karena sebenarnya kalau misalnya di kalau misalnya kayak kalian sendiri itu nggak turun ke sana, mungkin kita juga nggak dapat informasi yang kayak gimana gimana banget gitu kan. Dalam artian kan kalau misalnya kita nggak terus bersuara, ya itu dia tadi, kita nggak akan tahu kayak masyarakat rame kayaknya sekarang udah menjalani hidup kayak yang normal aja gitu, kayak seakan-akan permasalahannya tuh udah kelar kayak gitu ya kan. Sementara faktanya di lapangan masih banyak sekali sekolah yang tidak layak ya. Terus kalau misalnya kayak untuk tempat-tempat tinggal dari teman-teman kita yang di sana tuh kayak gimana, Zia?
1: Kalau sekarang Utara sudah terbangun ya, kalau di sana aku tidak tahu secara persis apakah untuk semua wilayah ya. Tapi di daerah namanya Kuta Tengah, salah satu desa yang kami datangi itu, Utaranya sudah terbangun. Jadi orang-orang sekarang tinggal di Utara. Mungkin kalau ada yang tidak dapat Utara, mereka bangun rumah lain dalam adat. Situasinya masih sangat memprihatinkan. Jadi memang tidak banyak hal yang Betung atau Benggala cukup jauh ya dari Banda Aceh. Mereka kami berangkatnya dari Banda Aceh.
0: Iya, jauh banget itu. Karena kalau dari akses dari Melabuh aja ke Betung Atu itu mungkin makan waktu sekitar 2 jam gitu, apalagi dari Banda Aceh ya, karena itu udah hampir perbatasan mau dekat ke Takengon juga gitu ya. Iya.
1: Setelah dari Betung kemarin kami ke Takengon, ke Aceh Tengah. Jadi dari turun ke Takengon Aceh Tengah. Nah, di tanggal 26 Juni kami sampai di Aceh Tengah. Itu salah satu titik di Kecamatan Cilala. Itu aksesnya di tanggal 26 Juli 2026.
0: Aksesnya kayak gimana tadi? Mohon maaf.
1: Aksesnya putus lagi karena hujan turun deras. Ya, jadi situasi ini terus berulang. Jadi untuk mengatakan sudah membaik masyarakat itu sangat sulit dan tidak benar. Orang masih bergelut dari hal yang sama dan perubahannya bahkan bisa dibilang nggak ada. Mas kami sampai tadi yang kita itu jangan lewat lagi ke depan. Di depan itu ada titik tanah longsor yang cukup keras. Lagi turun ke tanah dan itu data turun ke jalan.
0: Oke. Dari kita rasa kalau misalnya tanya ke teman-teman yang memang udah ke lapangan itu pasti udah gimana gitu ya, maksudnya dalam artian kan memang kita sebenarnya semuanya harus berusaha gitu kan, harus bersuara dan harus melakukan aksi. Dari teman-teman suara tersendiri setelah melihat ke lapangan dan sekarang ini faktanya di lapangan itu masih jauh daripada kata layak seperti yang udah Zia katakan tadi, apa nih next step action dari teman-teman suara, kira-kira melibatkan masyarakat apa-apa gitu untuk action tindakan selanjutnya kira-kira apa gitu loh.
1: Kalau sekarang sebenarnya kita ingin mempublikasikan itu ya. Jadi kami sudah berulang kali pergi ke lapangan. Kita ya kepala karena terlalu banyak titik yang harus ditangkap, terlalu banyak situasi seperti itu. Jadi sebenarnya kita mendokumentasi ulang situasi setelah 7 bulan bencana. Jadi kita akan publikasikan itu di sosial media untuk ngasih tahu ke

0: dan juga misalnya di kasih tahu ke pemerintah kita itu gimana menurut Zia? Apa kalian terpikir untuk melakukan itu misalnya audiensi dengan ya mungkin pejabat-pejabat daerah atau anggota DPR atau apalah kayak gitu?
1: Kami enggak sih, belum sejauh itu karena situasi perpolitikan kita sangat rumit ya, dan itu kita belum berpikir untuk masuk ke arah sana. Jadi kami hanya ingin memperlihatkan fakta, jadi orang-orang harusnya mengambil keputusan dengan porsinya masing-masing. Kita belum tahap audiensi sih.
0: Oke. Tapi so far thank you banget ya untuk teman-teman yang udah apa namanya berani bersuara, terus juga berani mau langsung turun ke lapangan, padahal aksesnya itu benar-benar susah, bahkan bukan susah lagi sebenarnya, bahkan ada beberapa titik yang kayak Zia bilang tadi itu nggak bisa diakses sama sekali. At the moment kalau misalnya lagi hujan, lagi longsor, itu emang nggak bisa kita akses sama sekali ya Zia ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Kalau pergi ke lapangan itu sebenarnya siap menginap di mana saja.
0: Oke, Zia, kalau misalnya berbicara tentang keadaan di lapangan untuk saat ini, semuanya kan memang lagi menyorot bencana Sumatera ini sebenarnya, kan Aceh, terus juga ya yang kemarin berdampak di November. Cuman spesialnya kalau untuk kita titik fokusnya yang paling dekat di kita, yaitu dia di Betung, terus juga di Takengon dan segala macam. Untuk kalau misalnya kita bilang presentase untuk kebaikan dari yang dulunya tuh hancur banget sampai dengan sekarang itu kira-kira berapa menurut Zia? Dari 10 sampai 100%?
1: Proses pemulihannya.
0: Keadaan yang di sana gitu loh.
1: Mungkin 50 ya.
0: 50 ya. Aduh, masih jauh banget dari kata yang harusnya.
1: Ya, menurutku sih 50 atau 60% karena terlalu banyak ketidakjelasan gitu di lapangan.
0: Oke, cuman yang kita sayangkan itu dia tadi ya, apa tuh namanya, kayak infrastruktur sama sekolah yang masih ala kadar banget berarti ya, sekolah-sekolahnya ya.
1: Betul.
0: Oke, ya udah, nanti kalau misalnya ada beberapa dokumentasi foto, mungkin boleh dikirim ke kita buatin beritanya, Zia, dengan senang hati nanti Bang Anda coba bantu buatin beritanya juga. Karena jujur penasaran nanya sama teman-teman yang di sana juga, mereka jawabnya sama sebenarnya seperti Zia ya, teman berdua ya. Kita juga ada RRI Takengon atau apa, mereka juga menjelaskan hal yang sama. Walaupun perputaran roda ekonomi ya tersendat, berjalan tapi tersendat, tapi ya itu dia tadi maksudnya, karena bencana ini teman perdua dampaknya, efeknya itu parah banget ibaratnya kayak gitu. Jadi prosesnya itu susah, bahkan dulu kita sempat dengar kalau misalnya bencana itu tuh kayak tsunami kedua di Aceh gitu. Jadi pemulihannya yang susah, terus juga akses ke tempat-tempat ini yang memang susah seperti yang Zia jelaskan tadi, karena kan apalagi kan di tengah Aceh ibaratnya, jadi kita tahu lah ya, untuk akses jalannya aja udah gunung, naik turun gunung, lembah dan segala macam, banyak arus sungai yang juga tidak bisa diprediksi, dengan cuaca kita juga sekarang yang memang unpredictable situation gitu loh, jadi benar-benar kayak crowded. Jadi makanya kenapa kayaknya pemulihannya tuh bakal lebih susah daripada dulunya pada saat kita terkena dampak bencana tsunami tahun 2004 silam ya Zia ya.
1: Persoalan akses saja, hanya persoalan politik dan mungkin kepentingan yang kita tidak bisa.
0: Iya sih.
1: Jadi ada satu titik yang kami datangi tanggal 28 Juni itu di Pidi Jaya. Nama desanya Penasaran Raya. Penasaran Raya Pidi Jaya ini adalah salah satu daerah desa yang paling parah di Pidi Jaya. Mungkin ada lain yang paling terparahnya itu. Waktu kami datang tanggal 28 Juni di sini, desa ini tuh udah desa kosong gitu, nggak ada lagi masyarakatnya. Jadi kami berusaha mencari orang ngobrol biar tahu kan situasinya. Ketemu lah satu yang bercerita bahwa waktu banjir kemarin itu tinggi air di desa itu mereka memperkirakan itu 4 meter. 4 meter. Jadi setelah 7 bulan ini rumahnya udah tertimbun kurang lebih 2 meter. Jadi ketinggian air adalah 2 meter di atas itu. Jadi dia memperkirakan ada 2 meter rumahnya yang udah terbenam. Dan desa itu sekarang udah jadi desa kosong karena orang nggak berani lagi kembali ke situ.
0: Iya, karena ketika hujan atau arus deras airnya ada lagi seperti itu ya.

0: Betul, betul. Dan sudah terlalu tinggi dan
1: Oh iya.
0: bersihin rumah. Kita tahu kemana harus membawa tanah ini. Nah, dibersihin ya. Besok akses ke dalam rumah pun jadi sulit. Memang kampungnya jadi tinggi sekali.
1: Udah dalam benak, dalam bayangan aku tuh udah kayak gini ya sih ya, udah kayak apa tuh dulu semacam kayak udah kayak lu kena lumpur lapindo gitu nggak sih?
0: Betul, betul. Udah jadi suasananya udah apa? Udah lain lah. Jadi dari 150 rumah, berarti sekitar 150 keluarga atau lebih ya, yang kembali setelah 7 bulan bencana hanya 4 atau 5 keluarga.
1: Oke. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita bilang kampung itu bakal kembali untuk normal kayak biasa, kita juga nggak bisa bilang bisa gitu ya, agak susah berarti ya.
0: Betul. Dan menariknya itu sulitnya di pinggir jalan yang besar, jalan di pinggir jalan akses dan Medan Banda Aceh. Kemudian dari akses Medan
1: jalan jalan jalan lintas nasional.
0: Betul. Jadi jalan nasional aja masih ada yang situasinya begitu. Jadi bayangkan kalau kita cerita di Bentong yang memang aksesnya sulit, kita
1: yeah.
0: Memang yang mungkin kali pegunungan sehingga investasi di daerah di Jatim dan masih begitu.
1: Oke, thank you banget Zia sudah berbagi cerita kepada kita dan juga kepada teman-teman yang sedang menerapkan program Labo di sana. Untuk pagi ini semoga saja kita semuanya jangan jangan berhenti untuk terus bersuara gitu ya, kan setidaknya kita bisa menyampaikan informasi saudara-saudara kita yang ada di kawasan itu tuh masih sangat-sangat butuh perhatian, sangat butuh pertolongan dari kita bersama, seperti itu ya Zia. Zia, ada yang mau disampaikan closing statement kepada teman program, silakan Zia.
0: Sedikit aja sih mau bilang bahwa bencana ini tuh nggak pernah selesai. Jadi itu banyak sekali perhatian dari orang-orang dari segi apapun, entah mungkin dari sosial media yang terus memberitakan, entah dari sisi pemerintah yang harusnya lebih cepat tanggap, walaupun sudah sejauh ini juga tempatnya masih lambat gitu. Jadi ya semua harus melihat lebih dalam bahwa ada situasi yang harus segera ditangani gitu.
1: Oke, thank you Zia, terima kasih Zia sudah berbicara, sudah memberikan informasi kepada kita. Nah, teman Pro 2 Khalidah Zia ini apa, peneliti ya Zia ya, peneliti dan founder Suara. Peneliti dan founder Suara. Khalidah Zia, terima kasih, kita tunggu update informasi lainnya. Kalau ada dokumentasi lainnya yang perlu dipublikasikan atau dibuatkan berita, nanti langsung japri ke penganda ya.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih Khalidah Zia. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, okay. Baik teman Pro 2, itu dia tadi obrolan singkat kita bersama dengan Khalidah Zia, teman Pro 2 dari Suara yang memberitakan informasi. Ini kan dekat banget dengan kita sebenarnya ya teman Pro 2 ya, maksudnya di Gutong itu Benggala gitu loh. Maksudnya kita juga berharap sebenarnya, aku lebih sedih kayak mikirin infrastruktur sama sekolah sih teman Pro 2 gitu ya. Kayak aduh, gimana gitu misalnya teman-teman saudara-saudara kita, adik-adik kita yang harus sekolah, terus mereka terhambat proses belajar mengajarnya, itu sangat menyedihkan sih. Menurut aku mereka nggak merasakan yang namanya kebebasan untuk mendapatkan ilmu ya teman Pro 2, karena ini udah berlarut. Kalau misalnya kita berbicara tentang November, Desember, ini udah bulan 7, udah hampir menutup tahun ini lagi, kita di tahun 2026, jadi kita udah menjalani setengah tahun lebih teman Pro 2. Jadi kita berharap kalian juga jangan pernah berhenti untuk menyebarluaskan informasi ini teman Pro 2, dan jangan pernah juga untuk nggak ikut serta. Kalau misalnya tidak bisa ikut ke sana, kalian kasih apa yang bisa kalian kasih teman produk. Kalau misalnya nanti ada open donasi buka apa-apa segala macam, sebisanya mohon dibantu ya teman-teman dan saudara kita yang ada di Gutong atau Benggala ini teman produk, karena menurut Anda pribadi kalau nggak dari kita sama-sama sih gimana lagi gitu ya kan caranya, untuk karena memang yang kita bilang tadi gitu loh, karena kayaknya memang sangat lambat prosesnya teman produk, walaupun ada beberapa kayak barak-barak gitu ya, yang rumah-rumah yang udah diselesaikan, tapi ya tetap aja teman Prodo, maksudnya prosesnya itu masih sangat lambat, apalagi di jalan lintas nasional aja itu masih segitu parahnya teman Prodo. Bisa nggak sih dibayangkan masih segitu parahnya keadaan saudara-saudara kita yang ada di seputaran Gutong atau Benggala teman Prodo ya. Langsung bagi-bagi, aku nggak mood nih teman Prodo dengar informasi seperti itu. Semoga saja, bukan dalam artinya bukan nggak mood gimana ya, jadi sedih gitu loh ya kan, jadi tersentuh, jadi hati kita di sini hidupnya normal-normal aja, kita di sini mau ngapain aja kayaknya masih asik-asik aja, sementara kita lupa kalau misalnya banyak banget saudara-saudara kita di sini yang masih dalam keadaan sengsara dan butuh banget pertolongan. dan semoga saja cepat prosesnya, itu sih yang kita harapin gitu ya. Dan makin banyak lagi relawan-relawan atau ya itu tadi kayak teman-teman kita dari lembaga, dari organisasi atau juga perkumpulan komunitas yang seperti Suara yang datang ke sana melihat langsung dan melakukan sesuatu aksi selain mempublikkan informasi terkini keadaan seputar keadaan bencana di sana, dan semoga bisa mengetuk hati para leader-leader kita supaya bisa melakukan aksi yang lebih nyata lagi, teman Produa. Terima kasih, Nanda, langsung pamit dari rumah teman Produa. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Baik lagi bareng Tia teman Pro 2 yang bakalan melihat teman Pro 2 beberapa jam ke depan ya, di edisi siar hari Rabu 8 Juli 2026. Gimana nih teman Pro 2 kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat dan semangat pastinya ya, karena ini masih hari Rabu, weekend masih lama ya. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan, dan tetap harus patuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2, karena kita bukan cuma menjaga keselamatan kita sendiri, tapi kita juga menjaga keselamatan orang lain ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi bekerja ataupun ini masih musim liburan ya, ataupun masih menikmati masa-masa liburan ya, semoga apapun yang kamu rencanakan hari ini, target kamu hari ini berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Nah tiap-tiap bakalan menghadirkan lagu-lagu yang paling seru buat nemenin pagi sampai siang ya teman Pro 2, dan juga informasi-informasi update pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dan Remobo, teman terbaik kamu.

Asia. Evolia, sepak bola terbesar di dunia, segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPGRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPGRI, Suara Indonesia untuk semua.

di seluruh pelosok negeri mana pun ada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang

jadi energi bersih dan

0: Eh, Gam, kulihat C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya.
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Dibayangkan diminta 5 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi. Bah, kita di kampung memang masih kuat dari gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
2: Ternyata, sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar sumber tua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, Pro 2 RR yang melobo teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Nah sekarang Tian mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik Fakultas Teknik Universitas Tengku Umar bersama warga desa Kuta Tengo, Kecamatan Betong Ate, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya berhasil membangun fasilitas air bersih di desa tersebut. Nah, kegiatan yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 5 Juli 2026 dan program ini dihadirkan guna memulihkan akses air bersih bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Ini mengusung tema penyediaan dan fasilitas air bersih. Nah, program tersebut merupakan bagian dari program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat atau P2M yang dilaksanakan atas kolaborasi antara Universitas Tengku Umar dengan Universitas Negeri Jakarta. Dekan Fakultas Teknik UTU Dr. Insinyur Irwansyah STMEG IPM pada hari Selasa 7 Juli 2026 mengatakan bahwa program ini dirancang untuk memberikan dampak instan sekaligus jangka panjang bagi produktivitas dan kesehatan masyarakat desa yang sempat terganggu akibat bencana nih tahun Pro 2. Nah, proses pembangunan sarana air bersih ini dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik UTU, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat nih tahun Pro 2. Nah, tahapan pengerjaan diawali dengan survei lokasi sumber mata air dan koordinasi intensif bersama warga. Setelah itu, pengerjaan dilanjutkan dengan pengangkutan material ke lokasi, pembangunan bak penangkap dan bak penampung air, pemasangan batu broncong, pengecoran fondasi hingga penyelesaian struktur utama fasilitas air bersih ini tahun Pro 2. Nah, melalui program KKN tematik ini, Universitas Tengku Umar menjalankan salah satu pilar dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Langkah nyata ini berfokus pada penyediaan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah Netawang Pro 2. Oke Netawang Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman-teman.

0: sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RR Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Tawang Pro 2. Tia masih mau ngasih informasi buat Tia Tawang Pro 2 dari RRI.co.id. Upaya pencarian terhadap seorang nelayan asal Gampung Merebo, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat yang dilaporkan hilang kontak saat melaut akhirnya membuahkan hasil. Pada hari keempat pencarian pada hari Selasa 7 Juli 2026, nelayan bernama Ridwan berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di wilayah perairan Ujung Raja, Kabupaten Nagan Raya serta setelah sebelumnya mengalami kerusakan mesin pada kapal yang digunakannya. Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara personel Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpolairut Polres Aceh Barat bersama masyarakat nelayan yang turut melakukan pencarian. Kehadiran personal Polri di lapangan menjadi wujud nyata komitmen Polres Aceh Barat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan.

yang beraktivitas di wilayah perairan. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK mengatakan bahwa setelah menerima informasi dari nelayan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat mengenai keberadaan korban di arah selatan perairan Ujung Raja Kabupaten Nagan Raya, personel Satpolairut Polres Aceh Barat langsung bergerak menggunakan kapal situ Satpolairut menuju lokasi untuk memastikan kondisi korban sekaligus melaksanakan evakuasi ini tahun perdua. Nah, saat tiba di lokasi, personel Satpolairut mendapati KM Samudra milik Ridwan dalam kondisi mengapung dengan mesin tidak berfungsi akibat kerusakan pada bagian klep mesin yang putus. Selama kurang lebih 4 hari, korban bertahan di tengah laut dengan menjangkar kapalnya sambil menunggu pertolongan. Nah, berdasarkan keterangan korban, kerusakan mesin menyebabkan dirinya tidak dapat melanjutkan pelayaran maupun kembali ke daratan. Nah, bot yang digunakan tidak memiliki kemampuan bergerak sehingga korban hanya dapat bertahan hingga akhirnya ditemukan oleh nelayannya ikut melakukan pencarian di tahun kedua. Nah, personal Satpolairut bersama nelayan kemudian melakukan proses evakuasi dengan menarik KM Samudra menggunakan kapal nelayan menuju pangkalan di Kampung Padang Serahit, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Nah, setelah tiba di daratan, korban dipastikan dalam keadaan sehat sebelum diserahkan kepada pihak keluarganya di tahun kedua. Nah, diketahui Ridwan berangkat melaut seorang diri pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat dari pangkalan bot di Kampung Padang Serahit untuk mencari ikan menggunakan KM Samudra berukuran 2 GT. Nah, keberadaan tersebut merupakan pelayaran perdana setelah korban baru membeli kapal tersebut. Hasil penelusuran petugas menunjukkan kapal menggunakan mesin tiang Li 32 yang memiliki karakter cukup berat saat dihidupkan di tahun 2. Korban bahkan kerap meminta bantuan rekan sesama nelayan ketika akan menghidupkan mesin tersebut. Nah, diduga kerusakan mesin yang terjadi di tengah laut menjadi penyebab utama korban kehilangan kendali atas kapalnya dan tidak dapat kembali ke pangkalan di tahun 2. Oke, di tahun 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Melobo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa, namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu, di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Ia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

105,3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia, teman Pro 2. Dan Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 seputar Piala Dunia yang dilansir dari rri.co.id. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan penuh tensi, drama, dan aksi memukau. Nah, Spanyol dan Belgia memastikan diri melangkah ke babak perempat final setelah menorehkan kemenangan meyakinkan atas lawan-lawannya, di mana Spanyol berhasil mengamankan tiket ke 8 besar usai menaklukkan rival semenanjungnya, Portugal, dengan skor TV 1-0. Nah, duel yang berlangsung ketat itu diwarnai permainan disiplin dan peluang berbahaya dari kedua tim. Nah, namun Spanyol mau menjaga keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Nah, sementara itu Belgia tampil impresif saat menghadapi Amerika Serikat. Tim berjuluk Setan Merah tersebut menunjukkan efektivitas serangan dan mendominasi jalannya pertandingan hingga menutup laga dengan kemenangan telak 4-1. Di mana hasil babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 yaitu adalah Portugal versus Spanyol itu dengan skor 0-1, Amerika Serikat versus Belgia dengan skor 1-4. Nah, persaingan menuju gelar juara semakin sengit seiring semakin sedikitnya tim yang tersisa. Di mana jangan lewatkan setiap pertandingan, ulasan dan perkembangan terbaru Pesta Bola Dunia bersama RRI Pro 1 Melabuh Netamang Pro 2 dengan siaran langsung melalui 97,0 FM untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, kemudian 97,7 FM untuk wilayah Blang Pidi dan sekitarnya, untuk frekuensi 92,0 FM untuk Sinabang dan sekitarnya, dan 96,7 FM untuk Calang dan sekitarnya. Teman Pro 2 juga bisa mendapatkan informasi yang update dan terkini melalui media sosial kami di @rrimlabuhan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Pakaian memang sangat menarik perhatian di berbagai kalangan. Tidak sedikit dari kita yang membeli pakaian setiap bulannya. Bahkan, terkadang banyak pakaian yang tersimpan sia-sia dan tak terpakai lagi. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia, selain makanan dan juga tempat berteduh atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan juga menutupi dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Ya, pakaian bekas atau pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Kemanakah akan kubawa? Dijual kembali? Ke tempat penampungan? Atau ke tempat sampah? Untuk saat ini, memang belum marak dipermasalahkan mengenai sampah pakaian. Tetapi ini merupakan masalah yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Beberapa ancaman tersembunyi pun akan kita temui dari pakaian bekas ini. Berbagai bahan harus diramu untuk mengubah sehelai benang menjadi pakaian siap pakai. Bahan yang digunakan dapat bersifat alami maupun sintesis. Baju-baju berbahan seperti ini lebih sulit terurai dibandingkan dengan baju berbahan alami. Pemilihan bahan sintesis juga disebabkan oleh tingginya permintaan pasar. Di Indonesia, masyarakat membuang sampah pakaian bekas bersamaan dengan sampah-sampah lainnya. Tidak adanya tempat khusus membuat sampah pakaian bekas tercampur dengan sampah-sampah lain di tempat pembuangan akhir atau TPA. Umumnya, TPA di Indonesia merupakan tanah lapang besar yang dialokasikan untuk menimbun sampah termasuk sampah pakaian bekas. Pakaian bekas yang ikut tertimbun bersama sampah-sampah lain menimbulkan masalah lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan pun oleh penimbunan sampah pakaian bekas, khususnya yang berbahan sintesis, adalah kemungkinan luruhnya zat pewarna dan masuk ke dalam tanah. Bahaya kalau tanahnya dekat dengan tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Biasanya, ini mengakibatkan kanker karena bahan pewarna kebanyakan bersifat karsinogen. Sifat karsinogen yang ternyata dikandung oleh bahan pewarna pakaian sintesis ini pun merupakan akibat dari keberadaan senyawa azo yang ternyata juga memang banyak dikandung oleh zat pewarna sintetis pakaian. Saat zat pewarna yang mengandung senyawa azo ini luruh dan terserap oleh tumbuhan, zat pewarna ini pun akan menghadap dalam tumbuhan tersebut. Bahaya kesehatan muncul ketika manusia mengonsumsi tumbuhan dengan endapan senyawa azo ini. Endapan ini juga akan pindah ke tubuh manusia jika dilakukan secara terus-menerus. Akibatnya adalah penyakit kanker. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, luruhnya zat pewarna juga dapat mengurangi kesuburan tanah. Selain itu, proses penguraian sampah pakaian bekas yang dilakukan mikroorganisme pun menimbulkan gas karbon dioksida. Salah satu gas rumah kaca, belum lagi perihal lamanya bahan pakaian tersebut terurai, khususnya bahan pakaian sintetis. Sayangnya, ancaman dari sampah pakaian bekas ini belum disadari oleh masyarakat. Walaupun begitu, selalu ada usaha-usaha untuk meminimalisir berakhirnya pakaian bekas, seperti dilakukannya penyumbangan ke tempat-tempat sosial, atau bahkan di tempat daur ulang, dan juga berakhir di tempat pembuangan sampah. Sampah pakaian bekas yang belum ditangani dengan serius tidak lepas dari nihilnya kebijakan khusus yang mengatur tentang pengolahan sampah pakaian. Pemerintah belum fokus menangani sampah pakaian bekas. Padahal, sampah pakaian juga berbahaya
jika tidak serius untuk ditangani. Untuk sedikit meminimalisir banyaknya sampah pakaian bekas, pintarlah untuk memilih bahan pakaian yang ramah untuk lingkungan agar mudah terurai oleh alam. Dan manfaatkan pakaian bekas untuk didaur ulang sekreatif mungkin untuk bumi yang kita cintai ini. Demikian Feature. Bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia.
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat

di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Selamat malam 3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian dan teman Pro 2. Enggak kerasa ya, sebentar lagi udah mau jam 11 siang nih teman Pro 2. Nah, ini udah mulai masuk ke masa-masa lapar ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di kantor, itu udah mulai, aduh kapan nih jam 12 gitu ya. Jam istirahat gitu ya teman Pro 2. Jadi kita udah mulai menunggu-nunggu, dan karena perut udah mulai keroncongan ya. Apalagi buat teman Pro 2 yang mungkin tadi skip sarapan ya karena buru-buru. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, semoga hati-hati, selamat sampai tujuan dan selalu berhati-hati di jalan ya teman Pro 2. Nah, sepertinya cuaca hari ini cukup cerah ya teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 jangan lupa pakai sunscreen ya. Karena sunscreen ini penting banget buat jaga barrier kulit kita nih teman Pro 2. Dan juga untuk investasi masa depan. Jadi flek-flek itu gak gampang muncul kalau misalnya kita rutin pakai sunscreen ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sekarang udah mau mendekati jam makan siang. Mungkin teman Pro 2 udah mulai bisa mikir-mikir ntar makan siang pakai apa gitu ya. Buat teman Pro 2 yang masih di rumah ataupun lagi menikmati liburan, itu mungkin sudah mulai memikirkan hari ini mau masak apa buat makan siang gitu ya. Yang pastinya semoga apapun yang kamu rencanakan berjalan dengan lancar, dan juga pastinya tetap menjadikan Pro 2 sebagai teman makan siang kamu ya. Nah, buat teman Pro 2 itu tetap akan menghadirkan lagu-lagu yang menarik ini ya buat nemenin siang teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. That's my girl.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimenggunasi.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: 103,3 Prodo RRM Wabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Prodo 2. Tadi Tia udah menghadirkan beberapa lagu buat menemani santai siang kamu. Semoga lagu-lagunya cocok ya teman Prodo 2. Dan sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Prodo 2 yang dilansir dari rri.co.id.
1: Kedatanganmu mengisi sepi.
0: Kantung empedu merupakan organ kecil yang bertugas menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati. Nah, cairan ini berperan penting dalam membantu tubuh mencerna lemak dan makanan yang dikonsumsi sehari-hari nih, teman Produa. Kalau komposisi cairan empedu tidak seimbang, zat-zat di dalamnya dapat mengendap dan membentuk kristal. Nah, kondisi inilah yang dikenal dengan sebutan batu empedu. Nah, meski banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini, ada beberapa jenis makanan yang perlu diwaspadai karena bisa meningkatkan resiko terbentuknya batu empedu. Nah, berikut adalah beberapa penyebab batu empedu yang bisa Anda kurangi konsumsinya nih tahun kedua. Yang pertama adalah makanan dan minuman tinggi gula, di mana makanan dan minuman tinggi gula bukan cuma identik dengan penyakit diabetes, tapi juga dapat meningkatkan resiko batu empedu nih tahun kedua. Yang kedua adalah gorengan dan makanan cepat saji. Nah, sudah enggak heran lagi ya kalau misalnya gorengan, makanan cepat saji serta makanan lainnya itu mengandung lemak trans yang menjadi sumber berbagai penyakit jika dikonsumsi berlebihan, termasuk batu empedu. Nah, yang ketiga adalah makanan olahan yang rendah serat, di mana makanan olahan seperti makanan instan, roti putih, makanan kemasan, dan berbagai produk yang rendah serat juga dapat berkontribusi terhadap pembentukan batu empedu nih teman Produa. Nah, yang keempat adalah makanan tinggi lemak jenuh, di mana makanan mengandung banyak lemak jenuh seperti daging berlemak, mentega, krim, dan keju termasuk salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko batu empedu. Nah, yang kelima adalah makanan tinggi kolesterol. Jadi selain lemak jenuh, makanan yang mengandung kolesterol tinggi juga dapat berperan dalam membentukkan batu empedu nih. Contohnya seperti jeroan, kuning telur, kemudian beberapa jenis makanan laut tertentu. Tapi teman-teman Produa tetap harus ingat, itu semua gak harus kita hindarin, hindarin semua yang sama sekali gak makan gitu ya. Jadi kita boleh juga untuk mengkonsumsi tapi dengan batasan yang wajar, karena untuk berbagai macam apa ya, makanan-makanan seperti mungkin keju ataupun kuning telur itu kalau misalnya kita konsumsi secara seimbang gitu ya, secara secukupnya, itu dapat juga kita ambil manfaatnya di tahun Pro 2. Oke, di tahun Pro 2 sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kvalifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Semoga mati kayak Pro 2 LRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia yang teman Pro 2. Nah, sekarang Tia mau ngasih informasi seputar beauty nih, teman Pro 2. Kondisi cuaca tropis yang mudah berubah dari panas, lembab, lalu tiba-tiba hujan menjadi tantangan tersendiri nih bagi kesehatan kulit. Jadi gak sedikit orang yang mengalami dehidrasi, produksi minyak berlebih, hingga sensitivitasnya meningkat yang akhirnya membuat tampilan wajah terlihat kurang segar nih sepanjang hari. Nah, padahal menjaga makeup tetap tahan lama dan terlihat natural itu bukan hanya soal teknik aplikasi ataupun produk kosmetik yang digunakan. Jadi kunci utamanya justru terletak pada persiapan kondisi kulit sejak awal. Terutama memastikan skin barrier tetap sehat dan seimbang nih teman Pro 2. Nah, skin barrier sendiri berperan sebagai pelindung utama kulit dari faktor eksternal seperti polusi, perubahan suhu, hingga paparan sinar matahari. Jadi ketika kondisinya terganggu, kulit cenderung lebih sensitif, kemerahan, dan mudah terasa tidak nyaman. Nah, kondisi ini tentu mempengaruhi hasil make up karena produk sulit menempel dengan baik nih teman Pro 2. Nah, di mana kita menggunakan skincare dengan fungsi untuk menenangkan sekaligus membantu memperbaiki skin barrier itu dapat menjadi langkah penting terutama saat kulit mulai menunjukkan tanda stres. Nah, kulit yang lebih stabil akan menjadi kanvas yang ideal nih sebelum make up diaplikasikan. Nah, sehingga hasilnya tampak lebih halus dan juga menyatu. Di mana saat kulit mulai terasa sensitif, kemerahan atau tidak nyaman, kita harus gunakan produk dengan fungsi calming dan barrier repair. Itu bisa menjadi solusi yang tepat nih teman Pro 2. Nah, kemudian kita pilih base makeup yang ringan dan breathable. Jadi apalagi kita di iklim tropis ya, kenyamanan kulit menjadi prioritas utama. Dimana base makeup dengan formula terlalu berat atau tidak breathable itu berpotensi membuat wajah terasa gerah, memicu minyak berlebih, bahkan mempercepat makeupnya luntur nih teman Pro 2. Nah, jadi formula yang ringan dengan coverage bertahap atau buildable itu sering menjadi pilihan yang lebih aman karena memberikan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan aktivitas kita. Selain membantu tampilan lebih natural, produk dengan kandungan skincare tambahan juga dapat memberikan manfaat ekstra untuk kulit selama digunakan nih teman Pro 2. Kemudian sentuhan bibir yang melembabkan itu juga bisa mengubah tampilan nih. Jadi gak harus selalu diperlukan riasan kompleks ya untuk kelihatan segar. Warna bibir yang tepat seringkali cukup untuk memberi kesan wajah lebih hidup. Tapi penting juga memiliki lip product memilih lip product yang tidak hanya tahan lama tetapi juga menjaga kelembapan bibir tetap nyaman sepanjang hari di tahun kedua. Nah, kandungan pelembab seperti hyaluronic acid, botanical extract atau minyak alami dapat membantu mencegah bibir kering sekaligus memberikan hasil akhir yang lebih sehat nih tahun kedua. Nah, pada akhirnya kecantikan itu enggak sekedar menutupi kekurangan ya, melainkan merawat kulit agar tetap sehat sehingga rasa percaya diri itu muncul secara alami. Jadi dengan rutinitas perawatan yang tepat dan juga pemilihan produk yang nyaman di kulit, tampilan fresh sepanjang hari di tengah cuaca tropis itu bukan hal yang sulit kok buat dicapai. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi bingung ya untuk ataupun lagi hunting alat-alat make up gitu ya ataupun skincare, itu mungkin bisa dipertimbangkan produk-produk skincare yang ramah di kulit dan juga gampang menyerap nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

Semoga Pungkama 3, Pro 2 RR Mula buat teman terbaik kamu. Sekarang udah jam 12 ya teman Pro 2. Ini waktunya kita untuk mulai program santai siang. Jadi kita senang banget kita bisa balik lagi dan Tia bisa nemenin waktu istirahat kamu di program santai siang. Nah, semoga aktivitas hari ini tetap lancar ya, dan juga semangatnya masih full gitu ya. Nah, tema hari ini itu kita ada membahas soal peluang dan tantangan pelaku industri. Nah, ngomongin soal dunia kerja dan ekonomi, ada satu sektor yang selalu menarik ya buat dibahas, yaitu adalah industri, mulai dari industri makanan, fashion, teknologi, otomotif, sampai industri kreatif, semua punya peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian nih. Apalagi di era sekarang, peluang di dunia industri sebenarnya makin terbuka lebar karena adanya kemajuan teknologi, bikin proses produksi jadi lebih cepat, pemasarannya makin luas, apalagi lewat platform digital ya. Bahkan pelaku usaha kecil pun bisa menjangkau pasar nasional nih, sampai internasional cuman lewat internet. Nah, artinya siapapun punya kesempatan untuk berkembang asal mau terus belajar dan beradaptasi nih tahun Pro 2, dimana kreativitas, inovasi, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar itu bisa jadi modal yang penting banget nih supaya bisa bersaing. Nah, selama beberapa segmen ke depan kita bakalan ngobrol-ngobrol santai ya seputar peluang sekaligus tantangan yang dihadapi para pelaku industri di zaman sekarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Mulu, teman terbaik kamu.

0: Saya doktorannya Saji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara saya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Semoga mati ya Pro 2 RRM Lawo, teman terbaik kamu. Baiklah bareng Tia nih teman Pro 2, masih di program Santai Siang. Nah, kita kembali ngebahas lagi ya teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita ngebahas peluangnya, sekarang kita bahas tantangannya. Jadi menjadi pelaku industri bukan berarti jalannya selalu mulus ya teman Pro 2. Dimana persaingannya semakin ketat buat kita ataupun buat setiap pelaku usaha harus terus berinovasi. Nah, produk yang bagus hari ini belum tentu masih diminati nih selama beberapa bulan ke depan. Nah, belum lagi perubahan tren yang berlangsung sangat cepat nih teman Pro 2. Apalagi yang yang viral hari ini itu bisa aja besok udah tergantikan sama yang baru lagi gitu, yang baru lagi baruan viral lagi gitu ya. Karena itu kemampuan mengikuti perkembangan pasar menjadi salah satu kunci buat kita bertahan. Nah, selain itu kenaikan harga bahan baku, biaya produksi hingga persaingan produk impor juga menjadi tantangan yang harus kita hadapi nih. Di sisi lain, konsumen sekarang juga semakin cerdas. Jadi mereka enggak hanya lihat harga, tetapi juga ngelihat kualitas produk, kemudian pelayanan hingga kepedulian terhadap lingkungan. Nah, semua itu membuat pelaku industri harus terus meningkatkan kualitas agar tetap dipercaya sama masyarakat nih tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas-bahas lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Halo teman Pro 2, kita masih di Santai Siang nih bareng teman Pro 2 nih. Jadi kita masih ngebahas lagi tentang tantangan dan juga peluang dari pelaku industri nih teman Pro 2. Nah, dibalik berbagai tantangan ya, ternyata ada banyak peluang baru yang bisa kita manfaatin sebagai pelaku industri. Nah, salah satunya adalah perkembangan teknologi digital. Nah, sekarang promosi itu nggak harus mahal, jadi kita bisa lewat medsos, marketplace, hingga konten kreatif, itu sebuah produk itu bisa dikenal oleh ribuan bahkan jutaan orang. Jadi jangkauannya bisa lebih luas nih teman Pro 2. Nah, banyak juga pelaku usaha yang sukses berawal dari bisnis rumahan lalu berkembang karena konsisten membangun kualitas dan juga memanfaatkan teknologi. Selain itu, masyarakat juga sudah mulai menyukai produk lokal. Ini bisa jadi kesempatan yang besar bagi industri dalam negeri untuk menunjukkan bahwasannya karya anak bangsa itu mampu bersaing dengan produk luar. Nah, kuncinya adalah terus inovasi, jaga kualitas, dengerin kebutuhan konsumen, dan gak takut nih buat nyoba ide-ide baru. Karena di dunia industri, perubahan itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, tetapi justru menjadi peluang untuk kita bisa berkembang lebih jauh nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, satu segmen lagi, nanti ada segmen penutup, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Mobile, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman berdua, gak kerasa kita udah mau nyampe ke segmen terakhir nih ya teman berdua. Dan juga di penghujung program santai siang hari ini nih teman berdua. Nah dari obrolan kita hari ini, kita bisa simpulin kalau misalnya dunia industri itu selalu menghadirkan dua sisi sekaligus, yaitu peluang dan juga tantangan nih. Nah teknologi membuka banyak kesempatan baru, tapi juga menuntut pelaku industri untuk terus belajar nih. Persaingan memang semakin ketat, tapi kreativitas, inovasi, dan juga kemampuan beradaptasi bakalan selalu menjadi bekal yang penting banget nih buat kita bertahan. Nah, apapun bidang industrinya, setiap pelaku usaha punya kesempatan yang sama buat berkembang selama mau meningkatkan kualitas dan gak berhenti inovasi nih teman berdua. Nah, semoga obrolan siang ini bisa nambah wawasan sekaligus memberikan semangat nih ya buat teman berdua yang lagi merintis usaha ataupun lagi kerja di dunia industri ataupun punya mimpi menjadi pengusaha sukses di masa depan ya teman berdua. Oke teman berdua, ya sudahi pembahasan untuk program santai siang hari ini. Terima kasih buat luangin waktu bareng Tia di program santai siang. Terus jaga semangat ya buat jalanin aktivitas, tetap produktif, terus berkarya, dan jangan pernah takut buat menghadapi perubahan, karena tidak di balik setiap tantangan pasti selalu ada peluang yang nunggu buat dimanfaatin ya teman berdua. Agar teman berdua, nanti Tia akan tetap hadirkan lagu-lagu ya sebelum azan zuhur buat nemenin siang teman berdua. Jadi buat teman berdua yang mungkin sedang siap-siap untuk sholat zuhur, semoga sholat persiapannya itu dilancarkan dan juga nanti sholat zuhurnya dilancarkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Melabuh teman.

0: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
0: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zeit. Rudy Garcia.
1: Ya dong, ya? Nggak kena Zeit itu.
0: Oke, dan di tujuh awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
3: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga enggak merokok.
2: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
3: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
2: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
3: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
2: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
3: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
2: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
3: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
2: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Baik teman berdua, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12:44, itu akan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Untuk teman berdua yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur, semoga untuk ibadah dilancarkan dan amal ibadah sholat zuhur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian di teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2, semoga tadi habis sholat zuhur, semoga hatinya lebih tenang, pikirannya kembali jernih dan siap untuk melanjutkan aktivitas lagi nih teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin baru mendengarkan, selama mendengarkan di sini Tian akan tetap menyajikan lagu-lagu yang menarik buat nemenin santai siang teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga sampai selamat dengan semoga selamat sampai tujuan ya. Dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga menjaga keselamatan. Karena kalau kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas bukan cuma keselamatan yang kita jaga, tapi kita juga menjaga keselamatan orang lain ya teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin lagi bekerja ataupun sedang ada kegiatan di luar, semoga untuk pekerjaannya lancar dan juga apapun yang kamu targetkan hari ini bisa selesai dengan maksimal ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, saya tetap menghadirkan lagu-lagu buat teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
1: All right, listen. Here's what we're gonna do. You're gonna do the song that I sing, and we'll just do it, remember?
2: Or no, love.
1: You don't even do the one that I love.
2: Please,
1: you do the one that I love. It's gonna be
2: on.
1: Great. Come on.
2: Please,
1: this is what I said. I always, you promised me you were gonna do.
2: I always say.
1: I love you. Always remember us this way.
3: Everybody, we're gonna bring out Allie to bring us home, and she's gonna sing an original song. Thank you.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, tentunya hari ini kembali lagi bersama Fauza nih, yang mana di edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Rabu 8 Juli 2026 nih. Dan tentunya Fauza akan menemani teman Pro2 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana nih kabarnya teman Pro2 yang berada di luar sana? Kayaknya sekarang tuh masih dalam beraktivitas ya teman Pro2, setelah tadi sempat beristirahat sebentar. Sekarang sudah mulai dalam aktivitasnya. Mudah-mudahan semoga aktivitas-aktivitasnya hari ini selalu diberikan kelancaran. Dan untuk teman Pro2 yang berada di perjalanan, tentunya hati-hati di jalan. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro2 dengan musik dan informasi menarik untuk menemani teman Pro2 di siang menjelang sore ini kali ya teman Pro2. Oke teman Pro2, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 RRI Melabu. Fauza akan memutarkan satu lagu dari Lauv yang berjudul I Like Me Better.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi, begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan. Dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di

piala dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap piala dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, piala dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Halo teman Pro2 semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 15 lewat 1 waktu Indonesia bagian Barat. Fauza mau bacakan informasi nih untuk teman Pro2 seputar pangan atau pertanian nih, yang mana pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam menjaga ketahanan pangan. Nah karena itu nih teman Pro2, generasi muda diharapkan ikut berperan agar dunia pertanian semakin maju. Nah karena nih di Indonesia sendiri pertanian, sektor pertanian itu kan merupakan sektor yang cukup besar banget nih teman Pro2. Nah maka dari itu teman Pro2, hal ini dilansir dari rri.co.id. Dosen Universitas Teuku Umar Kamalia Ulfa mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap sektor pertanian, yang mana menurutnya tantangan terbesar saat ini bukan hanya meningkatnya kebutuhan pangan, tetapi juga minimnya minat anak muda menjadi petani nih teman Pro2. Kamalia mendorong lahirnya petani berdasi, yaitu generasi muda yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam mengelola pertanian secara modern dan ramah lingkungan tentunya. Ia juga berharap semakin banyak anak muda yang berani terjun ke dunia pertanian demi menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, jadi teman Pro2, bertani kini bukan lagi sekedar pekerjaan tradisional, bukan lagi sekedar pekerjaan orang tua saja gitu teman Pro2, tetapi juga anak-anak muda bisa juga melakukannya dan juga memiliki peluang untuk berinovasi. Karena kalau kita lihat di zaman dulu memang bertani masih secara tradisional, tapi sekarang nih teman Pro2, kalau misalnya anak muda berkeinginan jadi petani pasti memiliki inovasi-inovasi, teknologi-teknologi yang semakin maju juga untuk membantu perkembangan dalam sektor pertanian tersebut. Semoga semakin banyak nih teman Pro2 generasi muda yang ikut tentunya menjaga lumbung pangan Indonesia.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
4: Halo teman Pro2 semuanya, di sore hari ini tentunya semoga aktivitas dari pagi hingga sekarang berjalan lancar dan tetap semangat tentunya. Dan gak kerasa juga nih teman Pro2 sekarang sudah menginjak pukul 15.23 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman Pro2 yang masih bekerja, kuliah, atau sedang beraktivitas di luar sana, semoga semuanya dipermudah sampai waktunya pulang nanti nih teman Pro2. Karena kan gak terasa sebentar lagi kita, bukan kita ya, Fauza baru masuk nih teman Pro2. Untuk teman Pro2 yang berada di luar sana, sebentar lagi kan mau pulang juga nih, walaupun masih ada beberapa jam lagi sih. Intinya nih, sementara yang sedang menikmati waktu santai di hari ini, semoga sore hari ini tentunya terasa lebih menyenangkan. Tetap semangat nih buat kita semuanya. Dan temani sore teman Pro2 di tentunya dengan musik-musik pilihan yang sudah Fauza siapkan di hari ini. Semoga lagu-lagu yang Fauza hadirkan bisa membuat suasana sore jadi rileks dan tentunya dapat menemani teman Pro2 dalam segala aktivitasnya.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produa semuanya, di sore hari ini nih, di tengah aktivitas sore hari ini, saatnya kita sejenak mengingat nih tentunya teman Produa, salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah maka dari itu nih teman Produa, Fauza mau ingetin untuk teman Produa, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat asar nih teman Produa. Jadi untuk teman Produa yang masih bekerja, kuliah, atau sedang dalam perjalanan ataupun dalam aktivitas lainnya, sudah bisa meluangkan waktu sebentar lagi untuk bersiap-siap menunaikan ibadah sholat asar. Nah maka dari itu teman Produa, berikut Fauza akan bacakan informasi jadwal waktu sholat asar untuk beberapa wilayah. Yang mana untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Barat, azan asarnya dimulai pada pukul 16.09 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan asarnya dimulai pada pukul 16.07 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan asarnya dimulai pada pukul 16.12 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Produa yang berada di wilayah Nagan Raya, azan asarnya dimulai pada pukul 16.09 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, untuk teman Produa yang berada di wilayah Simelu, azan asarnya dimulai pada pukul 16.08 waktu Indonesia bagian Barat. Nah itulah tadi informasi waktu sholat asar untuk beberapa wilayah. Semoga teman Produa diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadahnya tepat waktu, serta diberikan kelancaran serta kesehatan dan keberkahan dalam melanjutkan aktivitasnya di sore hari ini.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri.
2: Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Miss.
1: Iya, Jan.
0: Gak apa-apa.
1: Kalau kamu butuh waktu buat ngerangkainya dulu, gak apa-apa kok. Yang penting, kamu kasih tahu aku ya.
0: Ya udah, aku pulang dulu ya.
1: Hati-hati ya.

Jan, siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh gak harus kalau kamu lagi salah doang kok. Menjelaskan itu perlu. Supaya yang sebenarnya kamu lakuin itu baik, gak jadi salah. Cuman karena kamu diem.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
3: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 16.09 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan melimpahkan keberkahan untuk kita semua.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah zat yang maha mencukupi, Tuhan kami zat yang maha mencukupi. Kami bermaksud kepada zat yang maha mencukupi. Kami temukan zat yang maha mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami zat yang maha mencukupi. Dan dialah sebaik-baik zat yang maha mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2. Tentunya kita bakal masuk nih ke dalam program Sore Ceria nih pada hari ini. Dan tentunya nih teman Pro2, kali ini di edisi siar kita pada hari ini, yaitu hari Rabu 8 Juli 2026. Dan tentunya nih teman Pro2, kalau mau lihat-lihat program Sore Ceria, boleh banget langsung lihat di live YouTube RRI Melabu, atau bisa langsung mendengarkan di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu. Atau nih teman Pro2, kalau misalnya tidak berada di luar, kalau sedang berada di luar Aceh, bisa banget langsung dengarkan di RRI Digital. Jadi untuk teman Pro2 bisa download di Play Store masing-masing. Nah, tentunya nih teman Pro2, Fauza enggak sendirian di sini tentunya. Nanti bakal terlihat langsung di layar kaca teman Pro2. Di sini Fauza sudah hadir bersama dengan dua narasumber kita, yaitu ada Sultan dan Dede. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Oke. Mungkin Dede bisa didekatkan lagi nanti mic-nya ya. Oke, gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Alhamdulillah baik. Kalau Dede?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Wah, enak ya kalau baik-baik gini, kayaknya bawaannya seneng ya. Apalagi pengen kasih sesuatu informasi yang penting banget nih untuk teman Pro2. Dan tentunya nih teman Pro2, kali ini nih topik kita bakal bikin teman Pro2 penasaran juga. Dan tentunya kali ini kita bakal bahas topik, yaitu Ikamsa Jilid 11, Generasi yang Aktif, Kreatif, dan Inovatif. Wah, luar biasa nih. Nah, jadi untuk teman Pro2 yang mau tanya-tanya langsung, boleh chat melalui live YouTube RRI Melabu, atau bisa hubungi atau chat Fauza juga ke 0811-6877-903. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar topik kita pada hari, insya Allah nanti narasumber kita akan menjawabnya. Nah, biar teman Pro2 kenal juga nih sama narasumber kita, mungkin perkenalan dulu ya. Boleh ya?
3: Boleh.
1: Boleh. Di sini udah ada narasumber yang masih muda-muda juga nih tentunya. Lebih muda dari Fauza sih pastinya ya. Oke, mungkin dari Sultan dulu kali ya, bisa sapa-sapa teman Pro2-nya.
2: Halo teman-teman Pro2, perkenalkan nama saya Sultan Muda. Saya di sini sebagai ketua panitia Ikamsa Sagu Sekolah Jilid 11.
1: Oke. Kalau asal sedang ngapain, boleh diceritain?
2: Kalau asal asli Aceh Barat, Kak. Mm-hmm. Terus sekarang juga lagi menjadi mahasiswa UIN Araniri. Mm-hmm. Yaitu prodi Teknologi Informasi, Kak.
1: Teknologi Informasi. Oke, masih di kawasan Aceh Barat juga nih. Kalau Dede, silakan.
3: Oke, baik teman-teman Pro2, perkenalkan. Nama saya Tuku Dede Rizky Gabrina. Saya di sini menjabat sebagai sekretaris 2 di kegiatan Ikamsa Jilid 11 ini.
1: Oke, berarti ada ketuanya Sultan, sekretarisnya Dede. Dede asalnya dari mana nih?
3: Dede asal dari Melabuh, Kak. Dari Melabuh, jadi Dede asal dari Melabuh. Terus sedang menempuh perkuliahan di Universitas Teguh Umar. Mm-hmm. Dan di jurusan Teknik Industri.
1: Oke, berarti dua-duanya mahasiswa ternyata ya. Nah, kalau boleh tahu, nah kita akan membahas tentang Ikamsa Jilid 11, Generasi yang Aktif, Kreatif, dan Inovatif. Nah, mungkin biar teman Pro2 tahu juga nih ya, Ikamsa ini sebenarnya apa nih?
2: Ikamsa itu singkatan dari Ikatan Alumni Man 1, Kak.
1: Jadi itu Man 1 mana nih?
2: Man 1 Aceh Barat.
1: Oke.
2: Jadi Ikamsa ini setiap tahunnya ada acara, yaitu Sawu Sekolah. Yang mana itu bertujuan untuk menjaga silaturahmi antara sesama alumni Man 1 dan juga siswa-siswa Man 1 gitu, Kak.
1: Oke, berarti memang ini tuh dipelopori oleh alumni-alumni dari Man 1. Iya. Oke. Kalau misalnya nih terkait tema kita yang Ikamsa Jilid 11, berarti ada jilid-jilid sebelumnya ya?
2: Iya.
1: Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, ini Ikamsa Jilid 11 nih ada apa nih sebenarnya?
2: Sebetulnya ini adalah kegiatan yang setiap tahunnya dibuat, dan sekarang sudah menjadi tahun ke-11 berarti, Kak. Mm. 2026 ini. Dan di situ kami membuat kayak perlombaan sesama alumni, dan juga mungkin ada beberapa yang untuk masyarakat umum lah gitu, Kak.
1: Mm-hmm. Kalau boleh tahu nih, Dede bisa jawab nih, mengapa sih kegiatan rutin ini, misalnya ini kenapa rutin diselenggarakan nih?
3: Mungkin ini kak, kita kan dari alumni kan, kan dari alumni kadang-kadang ada beberapa itu mereka yang sudah berpisah lah, mungkin dari kawan-kawan seangkatannya, mungkin dari luar Aceh Barat atau Melabu. Jadi kita tujuan kita membuat acara ini agar semua alumni yang ada di Man Satu Aceh Barat ini berkumpul lagi lah di acara tersebut. Dengan berkegiatan mungkin dengan tadi futsal, ada dengan jalan santai gitulah, mungkin kita bersilaturahmi lagi lah dengan sesama alumni itu.
1: Oke, berarti kegiatan ini tuh lebih ke untuk mengumpulkan para alumni-alumni ya. Dan untuk bisa bersilaturahmi juga. Karena pastinya kalau alumni dari MAN kan pastinya entah kemana-mana ya. Ada yang mungkin udah kuliah, ada yang mungkin udah kerja, ada gak sih?
2: Ada
1: pasti ya. Ada udah kerja dan gak semuanya tentu di Aceh Barat ya. Udah keluar-keluar mungkin mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Nah jadi kali ini tema dari IKAMSA Jilid 11 ini ada gak sih?
2: Ada.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
2: Temanya itu ragam aksi sejuta inspirasi untuk melepas penat dan pancarkan bakatmu.
1: Oke, kenapa nih ambil tema itu kalau boleh tahu?
2: Oke, yang pertama itu dari ragam aksi kak ya. Karena kami di sini kan selain sekedar wacana, kami juga kontribusi nyata dari para alumni dari berbagai bidang kayak fun run, jalan santai, terus juga futsal gitu. Terus juga sejuta inspirasi itu kegiatan yang menjadi berharapnya jadi motivasi banyak orang gitu kak. Terus juga melepas penat, yaitu mungkin orang ada selesai dari kesibukannya. Apalagi kami buat jalan santai dan fun run tuh di hari Minggu.
1: Jadi cocok
2: makanya untuk melepas penat bisa ikutin fun run jalan santainya gitu kak.
1: Oke, mungkin dengan adanya tema tadi berarti menggambarkan kegiatan-kegiatan ya. Kalau boleh tahu siapa nih pencetus temanya ini? Siapa nih? Atau bareng-bareng?
2: Bareng-bareng, Sultan dan teman-teman.
1: Sultan dan teman-teman pastinya. Wah, keren nih, anak muda di zaman sekarang memberikan apa namanya itu kegiatan-kegiatan yang positif banget nih tentunya. Nah kalau boleh tahu nih, tadi kan ini kan IKAMSA Ikatan Alumni. Apa untuk alumni aja kegiatannya atau yang gak alumni boleh ikut juga?
3: Baik, mungkin di tahun ini kami membuatnya itu tidak untuk alumni saja. Mungkin yang untuk alumni itu hanya beberapa kegiatan. Dan misalnya di acara futsal. Mungkin di acara futsal itu kami membuatnya untuk internalnya siswa dan alumni Man Satu Aceh Barat. Jadi yang untuk jalan santai, fun run 5 kilo dan 10 kilo itu kami terbuka untuk umum.
1: Untuk umum. Mungkin Dede bisa lebih jelaskan nih apa aja sih sebenarnya kegiatan. Tadi kan ada futsal, ada fun run dan sebagainya. Karena kan biar teman Pro 2 tahu dan mana tahu nanti teman Pro 2 pengen ikutan juga pastinya untuk memeriahkan ya acara dari IKAMSA ini. Silakan.
3: Mungkin yang pertama itu ada kegiatan futsal. Dan yang kedua itu ada yang tadi jalan santai, fun run 5 kilo dan 10 kilo, dan juga ada peragaan busana pahlawan ya. Jadi di peragaan busana pahlawan ini, mengapa kami mengambil peragaan busana pahlawan? Karena ini kan sudah memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Jadi kami mengangkat tema yaitu dengan peragaan busana pahlawan. Jadi nanti setiap peserta memakai busana-busana pahlawan dari Indonesia, apapun dari daerah mana yang pun itu. Dan yang selanjutnya ada kegiatan mewarnai. Jadi mewarnai ini kami membuat itu untuk umum juga. Itu dari kalangan anak TK dan anak SD. Terus juga ada talk show. Itu talk show mungkin itu hanya internal di alumni saja atau siswa saja. Terus ada juga
2: pidato bahasa Inggris.
3: Pidato bahasa Inggris ya.
1: Pidato bahasa Inggris
3: itu mungkin kami buka untuk internal saja.
2: Pidato bahasa Inggris internal kan.
1: Internal
2: untuk siswa MAN 1 gitu.
1: Oke, berarti kalau dibicarakan diri tadi banyak juga ya lombanya ya. Berarti kayaknya ada lebih dari 5 ya. Ada banyak banget. Yang khusus untuk yang umum tadi ada mewarnai, ada Fun run ya?
3: Run.
1: Sama apa lagi nih?
2: Jalan santai.
1: Jalan santai.
3: Sama peragaan busana.
1: Oh, peragaan busana itu semuanya juga boleh. Ya. Oke. Kan tentunya dengan banyaknya lomba itu kayaknya enggak cukup sehari ya.
2: Ya.
1: Nah, kira-kira nih, kapan sih mulai acara ini dan berapa lama nih acara ini dilaksanakan kalau boleh tahu? Silakan.
2: Acara Sultan. Kami dari tanggal 6 Agustus sampai tanggal 9 Agustus, Kak. Jadi 4 hari acaranya.
1: Oh, lumayan juga ya. Yeah. Mm-hmm. Itu tuh ada pendaftaran dulu kah atau ada kayak mana nih?
2: Pasti ada Kak pendaftaran. Mm-hmm. Untuk sekarang lagi masa pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Juli.
1: Oke, berarti udah mulai nih.
2: Udah mulai dari tanggal 25 Juni.
1: Oh, jadi untuk teman Pro 2 yang mau daftar boleh banget nih langsung langsung mana nih kalau boleh tahu? Boleh deh Sultan kasih tahu ke teman Pro 2 kemana.
2: Bisa kepoin akun Instagramnya ikamsa_man1.
1: Mantap. Sekarang mah gampang ya. Sekarang udah di era digital, gak ada lagi nih tulis-tulisan ya. Sekarang udah langsung kalau misalnya mau daftar tinggal chat boleh kan?
2: Boleh.
1: DM gitu
2: boleh,
1: ya
2: boleh.
1: Chat DM ke ikamsa.com
2: _man1.
1: Oh, ikamsa_man1. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang ingin ikut kayak fun run, terus tadi ada futsal ya? Futsal sama fashion show ya?
2: Yeah.
1: Fashion show boleh banget daftar langsung karena mumpung masih buka pendaftarannya hingga 20 Juli ya,
2: yeah.
1: 2026. Nanti kira-kira ada batasan pendaftar enggak sih?
2: Batasan dalam hal apa nih Kak kira-kira?
1: Misalnya nanti membeludak nanti yang daftar sampai berapa ratus gitu.
2: Oh, untuk sekarang sih belum ada target Kak ya.
1: Oh,
2: karena masih paling futsal aja sih. Futsal kan karena internal jadi kami batasin 20 tim dia.
3: Iya.
1: Iya kan, nanti kalau terlalu banyak kayak enggak selesai-selesai ya. Berarti sampai sejauh ini targetnya belum berarti ya. Kalau misalnya mau kepoin tentang misalnya persyaratan-persyaratannya, kayaknya kalau fashion show itu di kalangan anak kecil atau sebesar yang anak sekolah bisa juga nih. Kalau fashion show
2: anak sekolah bisa juga Kak. Anak sekolah jadi umurnya sampai dibatasi kalau enggak salah 18 tahun.
1: 18 tahun untuk anak sekolahan ya.
2: Iya.
1: Kalau seperti saya ada enggak sih? Boleh enggak sih?
2: Mungkin enggak tahu kamu.
1: Enggak tahu ya. Ya Allah. Bilanglah kalau anak kuliah.
2: Oh, anak kuliah mungkin ada kategorinya juga Kak.
1: Oh, ada kategorinya. Ya. Anggaplah Kak Fauzi anak kuliah ya. Berapa apa nih kategorinya nih kalau boleh tahu?
2: Paling kategori yang dari umur 18 sampai 19 sampai 25 tahun mungkin Kak ya.
1: Itu apa? Lomba apa?
2: Lomba di lomba fashion show tadi.
1: Oh, jadi di fashion show ini ada kategori-kategorinya ya, berarti ya. Berarti ada untuk anak-anak.
2: Lomba anak-anak dan pastinya orang apa remaja mungkin.
1: Remaja, ya. Anak kuliahan lah ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu tentang persyaratan-persyaratannya mungkin udah ada di Instagram dari Ikamsa sendiri ya.
2: Udah ada di Instagram.
1: Oke, wah luar biasa nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 dari segala umur, dari anak-anak sampai udah kuliah, ada nih teman Pro 2 lomba-lomba yang diselenggarakan langsung oleh Ikamsa. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang mau nanya-nanya sekarang juga boleh juga langsung aja chat di live YouTube RRI Melabu atau langsung ke 0811-6877-903. Nah, kalau boleh tahu nih, Dede, kira-kira dengan banyaknya lomba ini tentunya butuh persiapan yang cukup lama juga ya. Kira-kira nih berapa lama sih persiapan dalam pelaksanaan kegiatan ini?
3: Mungkin untuk persiapan itu kami kemarin awali persiapan itu di bulan 5.
1: Oh, udah cukup lama juga ya.
3: Persiapan dari bulan 5 itu kami sudah untuk membentuk kepanitiaan. Setiap bidang itu membagi apapun itu tugasnya per bidang-bidang. Jadi dari bulan 5 kami persiapan dan di bulan 6 kami membuat atau proposal lah untuk pendanaan atau apa gitu. Mungkin di sekarang ini masih lagi proses untuk pendanaan lah sebelum acara di bulan 8 nanti.
1: Oke, untuk persiapan lombanya apa udah 100% sudah selesai atau gimana nih?
2: Untuk persiapan pastinya belum Kak ya. Masih ada beberapa hal kayak penentuan jadwalnya pasti mungkin diperbaiki lagi rundown-nya dan juga tempat-tempatnya juga.
1: Oke, okay. Oh iya, kalau boleh tahu tempatnya di mana nih?
2: Kalau untuk selain futsal itu di Man 1, Kak. Kalau futsal itu di GOS Aceh Barat.
1: Oke, okay, berarti memang fokusnya di Man 1.
2: Di Man 1.
1: Di Man 1. Oke, okay. Selama persiapan ada enggak sih tantangan yang sampai sakit kepala, ih kenapa ya gitu, ada enggak kira-kira?
2: Paling di sponsorship mungkin, Kak.
1: Okay.
2: Di pendanaan itu kan lumayan menguras energi untuk ya, mencari
1: benar,
2: untuk
1: benar.
2: Mencari belum lagi ada benar. Yang nggak balas chatnya kan.
1: benar-benar banget.
2: Paling itu aja sih, Kak.
1: Paling itu ya. Tapi kalau masalah kekompakan di dalam IKAMSA sendiri, oke okay ya.
2: Okay.
1: Alhamdulillah. Nah, kan tadi apa IKAMSA ini kan udah jilid ke-11. Ya. Jadi yang membedakan dengan jilid-jilid sebelumnya apa nih, De? Kira-kira?
3: Mungkin di kegiatannya, Kak. Mm-hmm. Mungkin kalau di tahun kemarin itu di IKAMSA Jilid 10 itu ada lumayan banyak kegiatannya.
1: Mm-hmm.
3: Dan itu pun di tahun kemarin itu kita buat di full seminggu acaranya.
1: Mm-hmm.
3: Jadi di tahun ini coba kita buat acaranya, jadi kita kuras sedikit, ada beberapa acara.
1: Mm-hmm.
3: Dan mungkin ya itulah acara yang kita kuras, mungkin agar lebih fokus di satu acara biar enggak banyak-banyak acara gitu, Kak.
1: Oh, jadi ini tuh lebih memadatkan ya, ya acaranya ya. Berarti tahun yang lalu, ini setiap tahun berarti?
2: Setiap tahunnya.
1: Berarti tahun yang lalu itu ada banyak lomba juga berarti,
2: banyak lomba.
1: Ya. Oh, kalau boleh tahu setiap tahunnya berarti panitia beda juga pasti?
2: Beda-beda pasti, Kak.
1: Oke. Dan kalau boleh tahu nih, kira-kira dengannya kalian membuat kegiatan ini gitu, kalian berharapnya manfaat dari kegiatan ini apa nih kalau boleh tahu?
2: Pastinya untuk ajang silaturahmi, mm-hmm. agar tetap terjaga dan gak terputus, mm-hmm. gitu, Kak, sesama alumni Daman 1. Mungkin juga kami berharap di acara kayak jalan santai itu kan nanti berkumpul semua orang, bisa ketemu saudaranya, mm-hmm. bisa ketemu kerabatnya. Jadi untuk ajang silaturahmi aja sih, Kak.
1: Oke, okay. Mungkin ada kali ya edukasi, tadi soalnya ada pidato bahasa Inggris kali, yeah. ya. Berarti kalau berarti memang fokusnya ke silaturahmi, yeah, aja, yeah. gitu ya. Tapi tetap ada mengesampingkan kayak bukan mengesampingkan, mengambil juga yang lainnya kayak edukasi, yeah. tentunya ya. Tentu kayak sport, kayak olahraga, yeah. gitu. Jadi emang sih intinya memang menjaga silaturahmi nih, teman Pro 2. Oke, tuh kira-kira nih Sultan dan Dede selama persiapan juga apa sih namanya? Membuat dekorasi atau tempat gitu memang kalian yang buat sendiri atau ada sponsorship gitu?
2: Untuk sekarang masih dari panitia sih, Kak. Ada sponsorship yang resmi mungkin gitu.
1: Oke, okay. Sekarang udah alhamdulillah sponsorship udah oke, okay berarti ya.
2: Udah cukup oke.
1: Okay, oh, udah cukup oke. Okay. Alhamdulillah berarti ya. Jadi untuk teman Pro 2, mungkin dari Dede bisa juga nih sampaikan untuk teman Pro 2 untuk ayo mendaftar di IKAMSA, silakan.
3: Baik, untuk semua pendengar Pro 2 Melabo, bagi yang ingin mengikuti acara kami yaitu IKAMSA Sabu Sekolah Jilid 11, boleh untuk kepoin ke Instagram kami yaitu IKAMSA_manmelabu.
1: Mm-hmm.
3: Situ ada beberapa kegiatan seperti ada futsal, ada mewarnai,
1: mm-hmm.
3: ada juga fun run, mm-hmm. ada yang 5 kilo dan 10 kilo, ada jalan santai, ada peragaan busana, dan talk show. Mungkin untuk semua pendengar boleh untuk langsung kepoin apa-apa saja persyaratannya, di situ tertera semua.
1: Mm-hmm.
3: Mungkin itu saja, Kak.
1: Oke, okay. Ini kan tadi kan udah bilang juga nih untuk teman Pro 2 sih. Jadi untuk teman Pro 2 silahkan yang mau mendaftar, daftar terus mumpung masih dalam masa pendaftaran nih. Kalau boleh tahu nih, sejauh ini udah banyak yang daftar gak sih?
2: Sejauh ini udah cukup. Ada beberapa yang daftar gitu, Kak.
1: Oke, kalau lomba yang paling diminati kira-kira apa tuh?
2: Pastinya fun run, Kak.
1: Oh, fun run.
2: Kan lagi marak-maraknya pelari culture mungkin.
1: Nanti ada fotografer juga.
2: Pasti ada.
1: Oh, ada juga.
2: Ada, itu juga bagian dari sponsorship.
1: Oke, gitu. Soalnya sekarang kan kalau apa nama itu?
2: Fun run.
1: Fun run itu kan kalo banyak yang foto-foto.
2: Kurang ya.
1: Oke. Bener, sekarang kan apa-apa foto, kalau nggak foto kurang ya. Berarti yang paling banyak itu fun run. Kalau yang lain, kalau dari internal sendiri?
2: Futsal pasti yang dinanti-nanti sama alumni, pasti ditanya kapan futsal
1: gitu. Oke, sejauh ini ada nggak sih respon masyarakat? Masyarakat pasti ikut juga pasti, kan? Ikut. Gimana nih merespon kegiatan-kegiatan dari IKAMSA ini, dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga?
2: Pastinya respon
1: untuk masyarakat ya,
2: respon dari mereka itu baik semua kak ya.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi kayak tahun kemarin juga rame, alhamdulillah di jalan santainya juga rame. Jadi tahun ini juga berharap seperti itu sih kak, bakal lebih rame mungkin.
1: Amin, alhamdulillah. Kalau jalan santainya kira-kira dari mana ke mana nih?
2: Jalan santai dari terus lurus ke Jalan Manekru, masuk ke Swadaya, Jalan Swadaya dan terus masuk ke Kemenak. Di Kemenak itu pembagian kupon mungkin.
1: Oh, pembagian kupon. Oh, jadi kita memang harus mengikuti ya,
2: iya,
1: sampai ke arah sampai Kemenak akhir. Itu ya, sampai akhir ya. Tentunya ada hadiahnya dong.
2: Ada hadiah door
1: prize. Kira-kira apa nih? Biarkan teman pro, biar teman pro 2 enggak asal ikut aja. Pasti semua orang kalau pengen lomba pasti pengen
2: pasti,
1: hadiah kan?
2: Pengen hadiah.
1: Kira-kira nih bisa kali di spill apa sih hadiah-hadiah yang diberikan IKAMSA untuk peserta-peserta yang mengikuti acara ini?
2: Oke, pastinya nanti ada kompor mungkin deh untuk ibu-ibu.
1: Oh, berarti ini pejuang kompor
2: ya,
1: berarti.
2: Pejuang kompor, kulkas mungkin enggak? Untuk ada anak-anak kos mungkin.
1: Oh, ada juga.
2: Ada.
1: Wah, luar biasa ya.
2: Tahun kemarin yang wahnya itu yang paling besarnya sepeda listrik mungkin enggak?
1: Oke, berarti udah ada kompor.
2: Iya.
1: Udah ada
2: kulkas.
1: Wah, luar biasa. Berarti untuk ibu-ibu sangat pengen pastinya ya. Berarti enggak untuk hanya anak doang ya. Kalau misalnya lomba-lomba untuk internalnya ataupun kayak lomba fashion show tadi gitu.
2: Oke, itu pasti kita kasih uang pasti dapat uang pembinaan gitu kak.
1: Itu dari juara keberapa dan juara keberapa nih, atau sampai peringkat apa namanya itu harapan 3 kak atau gimana nih?
2: Pastinya 1, 2, 3 aja sih kak.
1: Oh, 1, 2, 3. Jadi kalau di seperti lomba bahasa Inggris tadi, terus futsal, terus stok apa tadi, fashion show, itu 1, 2, 3 ya diambilnya. Oke, kira-kira nih mungkin harapan untuk apa dari Sultan dan Dede sendiri terkait dengan kegiatan ini, apa nih harapannya? Dari Sultan dulu boleh deh.
2: Harapannya pastinya pengennya sih meriah lagi kayak tahun kemarin, bahkan kalau bisa lebih gitu kak, dan menjadi ruang edukasi atau yang bisa dilihat oleh masyarakat umum gitu kak. Terus juga menjadi orang bisa termotivasi mungkin ya, dari acara-acara yang udah kami buat gitu kak.
1: Oke, kalau Dede nih harapannya untuk kegiatan ini?
3: Ya mungkin ya, harapan kita untuk acara sebuah kegiatan itu mungkin harapan kita ya, satu mesti sukses lah acara yang kita buat, sesuai dengan apa yang kita inginkan, berjalan dengan lancar mungkin. Harapan jadi acara ini semoga sukses kedepannya dan di tahun-tahun berikutnya akan ada selalu kegiatan ini.
1: Amin. Dan mudah-mudahan pun masyarakat selalu ini ya, antusias ya, dengan kegiatan-kegiatan IKAMSA ini. Nah, tentunya nih Dede dan Sultan gak kerasa juga nih waktunya sudah mau setengah jam juga nih kita ngobrol-ngobrol ini. Mungkin terakhir deh closing statement, apa yang mau disampaikan untuk teman Pro 2 terkait IKAMSA ini?
2: Oke, buat teman-teman Pro 2 mungkin silakan kalau misalnya ada yang mau ikut, kami ajak untuk semuanya untuk daftar dan kepoin akun IKAMSA _man1. Di situ semuanya tertera untuk semua lomba dan syarat dan persyaratannya ada semua di situ kak.
1: Oke, untuk Dede kira-kira closing statementnya untuk teman Pro 2 semuanya terkait kegiatan ini?
3: Ya mungkin tidak jauh kayak Sultan tadi bilang, yang apa yang misalnya apa yang masyarakat atau yang ingin berkecimpung dengan kegiatan ini boleh kepoin lah akun Instagram kami tadi, kamisa_man1. Di situ tertera semua apapun itu, kejelasan setiap acaranya, pasti ada semua di situ. Boleh langsung hubungi saja.
1: Langsung hubungi saja. Jadi insya Allah lombanya itu tanggal
2: 6-9 Agustus.
1: 6-9 Agustus. Dan pendaftarannya itu sudah bisa mulai dari sekarang hingga tanggal 20 Juli nanti. Oke, makasih banyak Sultan dan Dede sudah berkenan hadir menjadi narasumber di RRI Melabu. Walaupun rumahnya deket ya, tapi kan tetap harus prepare juga ya kesini ya. Jadi makasih banyak nih, mudah-mudahan acaranya sukses. Amin. Berjalan lancar juga. Amin. Dan masyarakat-masyarakat semuanya antusias dalam segala lombanya. Oke, baik teman Pro 2, mungkin sekian dari program Sore Ceria kita pada hari ini, yaitu dengan tema IKAMSA Jilid 11 Generasi yang Aktif, Kreatif, dan Inovatif bersama Sultan dan Dede. Maka dari itu teman Pro 2, Fauza mohon maaf jika ada kesalahan. Fauza izin pamit tentunya undur diri dari Indra Dangat teman Pro 2. Maka dari itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu.

keluarga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

को जदि ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi, teriak

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Yang mana nih teman Pro 2, tadi barusan kita melaksanakan yang namanya program Sore Ceria. Jadi untuk teman Pro 2 yang tadi sempat kelewatan nih dalam program Sore Cerianya, boleh banget langsung lihat di live YouTube RRI Melabu nih teman Pro 2. Di situ udah semuanya, semua program udah ada di situ. Jadi kalau teman Pro 2 yang ketinggalan, mau nonton ulang, boleh banget langsung cek di YouTube RRI Melabu. Dan tentunya nih teman Pro 2 sekarang sudah menginjak pukul 17 lewat 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hari ini di penghujung hari, mau di penghujung sore hari lah, mau menginjak malam nih teman Pro 2. Tentunya untuk teman Pro 2 yang sudah di rumah, sudah pulang ke rumah, nikmatilah waktu istirahatnya setelah beraktivitas di pagi hingga siang hari nanti. Tapi untuk teman Pro 2 yang masih dalam pekerjaan, dalam segala aktivitasnya, tetap semangat, mudah-mudahan hari ini lancar dan nanti pas pulang udah plong, udah selesai semua. Dan untuk teman Pro 2 yang masih dalam perjalanan, tentunya hati-hati di jalan. Fauza akan menemani teman Pro 2 dengan musik-musik dan informasi menarik di sore hari ini. Oke teman Pro 2, kali ini Fauza bakal puterin lagu terbaru banget tentunya teman Pro 2, yang mana lagu ini dari Tulus nih teman Pro 2. Karena kan Tulus sudah 4 tahun ya, gak salah, gak ada merilis album atau single. Nah kali ini rilis lagi nih teman Pro 2, yang mana dari cerita, dari makna liriknya sih ngena banget tentunya. Kalau misalnya orang-orang sering parodiin, katanya lagu ini tuh lagu after break gitu, setelah lagu jatuh cinta, jatuh suka teman Pro 2. Oke deh, gak lama-lama Fauza bakal puterin nih lagu terbaru dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Oke, teman-teman Pro 2, itu tadi lagu dari Nicki yang berjudul You'll Be In My Heart nih teman Pro 2. Nah, tentunya nih teman Pro 2, penyanyi asal Indonesia yang sukses berkarir di kancah internasional, yang mana Nicki tentunya barusan menghadiri nih atau menampilkan nyanyiannya di Prambas Jazz Festival tahun 2026 nih. Tentunya setelah tour dia nih teman Pro 2, yang mana Nicki sukses menjadi salah satu penampil utama pada hari kedua Prambas Jazz Festival 2026 yang digelar di kawasan Candi Prambanan Yogyakarta pada Sabtu 4 Juli kemarin nih teman Pro 2. Yang mana pelantun Black Back Burner ini tampil sebagai headliner di panggung rukun dan membawakan sejumlah lagu yang tentunya disambut banget di teman Pro 2, disambut antusias oleh ribuan penonton. Yaelah, seorang Nicki ya, tentunya harus disambut antusias dong pastinya. Yang mana penampilan tersebut menjadi momen spesial banget nih teman Pro 2, karena merupakan debut Nicki di panggung Prambanan Jazz ya. Yang mana festival ini juga dimeriahkan oleh sejumlah musisi ternama lainnya seperti Joey Alexander, Kahitna, Yofi Enuno, Gigi, Leto, hingga Kunto Aji nih teman Pro 2. Nah, jadinya nih teman Pro 2, penampilan Nicki di Prambanan Jazz 2026 menjadi salah satu momen yang paling berkesan banget nih, khususnya dalam festival musik tahun ini. Dan kembali menunjukkan juga nih teman Pro 2 kiprahnya sebagai musisi Indonesia yang sukses di panggung dunia. Jadi kita tunggu ya single-single terbaru Nicki yang lainnya yang tentunya hits banget, dan ya kita tunggu deh apapun yang diciptain oleh Nicki nantinya.

Peristiwa seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2 semuanya, Fuzan mau bacakan informasi untuk teman Pro 2. Ada kabar baik datang dari Aceh Barat, yang mana seorang nelayan yang sempat hilang kontak saat melaut akhirnya berhasil ditemukan di teman Pro 2 dalam keadaan sehat. Hal ini dilansir dari rri.co.id, nelayan asal Gampong Merbo, Kecamatan Merbo, Aceh Barat bernama Ridwan berhasil ditemukan selamat setelah 4 hari hilang kontak di laut. Ridwan ditemukan di perairan Ujung Raja, Kabupaten Nagan Raya, usai kapalnya mengalami kerusakan mesin sehingga tidak dapat kembali ke daratan. Yang mana proses pencarian dilakukan oleh Satpolairut Polres Aceh Barat bersama para nelayan setempat. Dan kemudian di teman Pro 2, korban kemudian dievakuasi ke pangkalan bot di Gampong Padang Serahet dan dipastikan dalam kondisi sehat sebelum diserahkan kepada keluarganya. Kapolres Aceh Barat mengapresiasi kerjasama masyarakat nelayan dalam proses pencarian sekaligus mengimbau para nelayan untuk selalu memeriksa kondisi kapal, membawa alat keselamatan serta memastikan alat komunikasi berfungsi sebelum melaut nih teman Pro 2. Nah bagi teman Pro 2, semoga peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan saat melaut dan semangat gontong royong dalam membantu sesama juga nih teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Baik teman Pro 2, enggak terasa nih teman Pro 2, langit sudah mulai gelap dan kita sudah memasuki yang namanya awal, masih sore menjelang malam nih teman Pro 2. Semoga semua aktivitas hari ini berjalan lancar dan sekarang saatnya menikmati waktu yang lebih santai tentunya. Nah, biar suasana malam ini makin hangat, sore menuju malam nih teman Pro 2 makin hangat, Fauza bakal putar ini lagu yang cocok banget untuk menemani teman Pro 2 di waktu istirahat atau di perjalanan pulangnya nih teman Pro 2. Ini dia teman Pro 2, lagu dari Malik and Essentials yang berjudul Senja Penuh Teduh Pelita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2 semuanya, sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat maghrib nih teman Pro 2. Maka dari itu teman Pro 2 yang masih beraktivitas atau sedang dalam perjalanan, semoga dengan adanya informasi ini tentu jadi pengingat untuk teman Pro 2 untuk lebih bersiap-siap. Nah, Fauza akan bacakan nih teman Pro 2 untuk informasi azan maghrib di beberapa wilayah. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.54 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.51 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.57 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.54 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.51 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, berikut tadi merupakan informasi sholat maghrib untuk beberapa wilayah. Jadi untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas di luar sana dalam perjalanan dan semuanya, sudah bisa berhenti sejenak karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat maghrib.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Mampro 2 sekarang sudah menginjak pukul 18.54 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: zinatil arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Bagi teman Pro 2, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan kumandang azan maghrib. Bagi teman Pro 2 yang akan menunaikan ibadah, silakan mempersiapkan diri dan menunaikan salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita dan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan serta melimpahkan keberkahan di malam hari ini. Dan tentunya ini teman Pro 2, karena sudah menginjak pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, maka dari itu Fauza pun sudah sampai di ujung siaran juga nih teman Pro 2. Maka dari itu Fauza izin pamit undur diri karena setelah ini bakal masuk ke program Pro 2 Jakarta, yaitu ada Relay Music Live Chat. Maka dari itu Fauza izin pamit undur diri dari Indra Tengah Taman Pro 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bersama sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga.
1: 5 sih harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ya, sama Bro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang ya.
1: Betul, kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panjang.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu di belakang.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sound of Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
3: Yes. Nama saya Faris. Saya ini yang gembar suara di
0: band. Vokal. Faris di vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Oke.
5: Nando main drum.
0: Terus.
6: Saya Oji main keyboard.
0: Oke.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Okay. Dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
1: Sesimpel itu ya. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
1: Bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama? Dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Terus
3: kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, ya kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu.
5: Sekarang ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film, ya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokser gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak
0: ada, saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang di ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan. Adegan film. Tapi kalau ini
3: ya bisa seperti itu sih penjelasannya. Lebih mudah lah ya. Gunanya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Iya. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtrack itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Prosesnya panjang nih.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Yeah. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
9: Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah gitu. Yeah,
1: oke.
9: Okay. Develop script-nya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah. Wow. Nah,
3: di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sound of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: Tapi
3: belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus, tahun ini ya. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya, Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
0: Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan mana-mana dulu, kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajang.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia.
2: Daging banget.
1: Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
3: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, okay, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi.
1: kita enggak sebapak-bapak ini. Ya.
2: Kita nggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
2: Iya.
0: Apa tuh? Gugong ya. Ada jauh ya.
1: Oke.
3: Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
3: lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
2: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
3: Kayak happy banget gitu. Gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
3: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
3: Iya, benar.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Gimana?
5: Yeah. Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
0: Yeah. Ya.
5: Oh, iya, sebenarnya saya bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Faris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
5: nulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
6: 11.
0: Nice, 11.
6: 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
5: 9 lagu.
1: 9
5: oke.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah. Nah,
5: di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
5: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami hal-hal seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 akhirnya check out juga gitu.
5: Ya, lalu
0: barang-barang. Yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang bener.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Kalau kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya sama Bro Dua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
5: Gue yakin lu bisa dapet.
0: Kalau ada masalah. Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romain Abang.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu, dengan lirik setajam itu, artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian, praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya,
0: ternyata
5: dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana? Punya
5: kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu kira-kira yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya? Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi
5: sih. Oh enggak.
0: Oke. Okay.
5: Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah.
5: Dikasih izin untuk memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya keren. Kita jadi sekarang. Ya bagus banget.
2: Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool aja.
2: Sans.
0: Tapi jangan terlalu.
1: Ayo,
0: jadi tukul.
1: Ntar
0: jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Son of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
6: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Son of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: masih enggak. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Yeah. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, okay, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Son of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Sorry. Kafein ya.
0: Oke.
1: Langsung aja kita dengerin lo Son of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih satu tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh, serius. Gue
3: lagi gak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Dev, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Itu ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti tanpa coba aku. Ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih, gak boleh diskon. Gak boleh.
3: Enggak, ya pay later boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Mana.
0: Ini nih ada, ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personil maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena tadi, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya, kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan soalnya. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak. Kenapa
1: caur banget? Intronya Lelah Hati. Lelah Hati.
3: Iya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, gak ada pengulangan. Di, jadi agak agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: siang.
3: Ku harap menang Kalah Telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Kayak gitu. Siang.
3: Gitu ya. Siang. Ku harap menang Kalah Telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya gitu. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: betul. Terus
0: oke.
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir merah ya.
1: Iya, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Iya, benar-benar. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Tidak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
0: sekarang.
1: Yes.
0: Ya?
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
0: Cucu apa? Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini?
0: Nah. Ah, boleh. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah. Yeah.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Panca.
0: Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Enggak usah, takut ngetop.
0: Oh, iya. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Sound of Panca.
2: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro 2. Terima kasih.
1: Teman bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di Spotify, DSP, di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
2: Video liriknya nyicil. Nyicil tadi. Nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
2: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
2: Agustus.
3: Yes. Di bioskop. Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya untuk di malam hari ini. Setelah beberapa hari Faiz menghilang dari udara ya, akhirnya malam hari ini balik lagi ya. Gimana kabarnya nih teman Pro 2? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang sehat dan tak kurang satu apapun pastinya. Dan senang banget nih teman Pro 2, Faiz hadir lagi nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kamu dengarkan musik live chat Relay Pro 2 Jakarta, kali ini kamu kembali mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabu yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat. Dan teman Pro 2 dapat Faiz informasikan untuk kumandang azan Isya kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 20:09 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Kabupaten Nagan Raya pada pukul 20:08 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Abdia pada pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Aceh Jaya pada pukul 20:12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Simelu pada pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan Isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya, kembali Faiz hadirkan ya satu persembahan lagu untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini. Ada Gea Indrawari, Melangitkanmu.

Nah, teman berdua di manapun berada, itu dia satu persembahan lagu darinya Gea Indrawari, Melangitkanmu. Dan saat ini telah tiba waktu ibadah salat Isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 pastinya masih barengan Faiz untuk di suasana malam hari ini di tanggal 8 Juli 2026. Dan untuk teman Pro 2 juga nih yang lagi makan malam ya, selamat makan malam aja. Tapi untuk kamu juga yang malam ini lagi disibukkan dengan berbagai aktivitas dan kegiatannya, mudah-mudahan tetap semangat dan nanti juga bisa menikmati istirahat dengan baik. Nah, teman Pro 2, seperti biasa nih di pukul 21 waktu Indonesia Barat, nanti kamu bisa ikutan gabung ya bareng Faiz di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam di Obrolan Jreng. Nanti teman Pro 2 bisa ikutan di WhatsApp ataupun juga di via telepon ya di 0811 6877903. Aku juga udah upload story WhatsAppnya nih. Jika waktu diulang ya teman Pro 2, apa sih yang ingin kamu ubah? Ya, kamu boleh komen dari sekarang, boleh kirim pesan WhatsApp-nya di 0811 6877903. Nanti bakal Faiz bacain.

0: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat.
1: Teng-teng-teng-teng.
0: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
1: Mexico.
0: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
1: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
0: Ya.
1: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rmi.co.id.
2: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Sebab 10,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune ya barengan Faiz di malam ini. Nah teman Pro 2, untuk kamu yang mengalami kesulitan tidur, ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat sering dialami ya sama generasi-generasi muda atau Gen Z nih teman Pro 2. Nah mungkin berbagai cara udah kamu coba agar bisa istirahat lebih nyenyak ya, namun usaha kamu lakuin itu kayaknya gak ada apa ya, gak ada perubahan berarti gitu teman Pro 2. Tapi kabarnya teman Pro 2, salah satu yang belakangan kerap dikaitkan dengan kualitas tidur itu ada yang namanya magnesium. Nah kabarnya nih teman Pro 2, mineral ini disebut dapat membantu tubuh lebih rileks dan mendukung kerja sistem saraf yang mengatur tidur teman Pro 2. Nah kira-kira benar gak sih teman Pro 2, magnesium itu ampuh untuk mengatasi gangguan tidur? Nah kabarnya teman Pro 2, sejumlah penelitian juga menemukan potensi tersebut ya. Di mana teman Pro 2, magnesium ini merupakan mineral yang terlibat dalam berbagai fungsi tubuh. Nah termasuk kerja saraf dan otot, kaitannya dengan tidur ini cukup kompleks ya, karena mineral ini ikut berperan dalam sejumlah mekanisme yang membantu tubuh beristirahat. Nah melansir penelitian dari Nature of Science of Sleep ya teman Pro 2, di mana magnesium ini dapat membantu menurunkan aktivitas berlebihan pada sistem saraf dan mendukung relaksasi otot. Nah mineral ini juga berkaitan dengan ritme sirkadian atau jam biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun. Nah salah satu cara kerja magnesium ini berkaitan dengan GABA ya, yakni zat kimia di otak yang membantu menenangkan aktivitas saraf, di mana magnesium juga dapat mengurangi aktivitas berlebihan di otak yang membuat tubuh sulit rileks menjelang tidur nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, dalam studi yang diterbitkan ya di jurnal yang sama, ini peneliti melibatkan 155 orang dewasa berusia 18 sampai 65 tahun dengan kualitas tidur buruk nih teman Pro 2. Nah peserta ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang mengkonsumsi magnesium dan kelompok placebo ya teman Pro 2. Nah kelompok magnesium ini mendapat suplemen yang mengandung 250 mg magnesium setiap hari, diminum selama 30-60 menit sebelum tidur selama 4 minggu. Dan hasilnya ya teman Pro 2, kelompok yang mengkonsumsi magnesium mengalami penurunan skor insomnia lebih besar dibandingkan kelompok placebo teman Pro 2. Nah meski demikian ya, peneliti ini menyebut kalau efek yang ditemukan masih tergolong kecil. Namun teman Pro 2, setidaknya dari penelitian tersebut ya bisa dilihat manfaat ini dapat dibuktikan sama mereka yang mengkonsumsi magnesium, di mana peserta yang sejak awal memiliki asupan magnesium lebih rendah, dan temuan tersebut menunjukkan magnesium berpotensi membantu sebagian orang dengan kualitas tidur yang buruk ya teman Pro 2. Itu dia. Jadi ini para peneliti juga lagi coba mencari cara ya, gimana sih caranya biar kamu tuh lebih gampang tidur ya teman Pro 2. Nah salah satunya itu dengan mengkonsumsi yang namanya suplemen yang mengandung magnesium ya teman Pro 2, gitu dia. Jadi setidaknya ini menjadi salah satu apa ya, salah satu cara juga yang menjadi permasalahan ya, khususnya untuk kamu para generasi muda ya teman Pro 2 ya. Ada gak sih teman Pro 2 yang kayaknya kesulitan banget tidur ya, tapi kalau siang itu justru kamu tidurnya paling nyenyak nih ya. Jadi ibaratnya tuh malam jadi siang, siang jadi malam.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
2: Sedang mendengarkan

90,3 FM Pro 2 Era Rimel Abu Teman Terbaik Kamu. Single terbaru ya dari Tulus lewat Teh Hijau. Memang unik banget ya, dari judul lagunya aja Teh Hijau ya. Gak salah ya teman Pro 2, meskipun baru dirilis 8 hari yang lalu, tepatnya di tanggal 30 Juni 2026, lagu ini viral ya atau trending nomor 1 di tangga lagu di YouTube ya. Bahkan tadi aku sempat cek nih, untuk lagu Tulus Teh Hijau ini udah disaksikan sebanyak 5.137.000 kali. Wow, luar biasa ya. Dan pasti angkanya itu bakal naik terus ya teman Pro 2, karena memang ini baru dirilis 8 hari yang lalu, tepatnya di tanggal 30 Juni. Untuk kamu yang suka sama lagu ini, boleh request ya di Pro 2 RRI Melabu. Yang pastinya nanti tetap mempro 2, jangan lupa gabung ya bareng Faiz di 0811-6877-903. Kalau kamu dikasih kesempatan, apa sih yang pengen kamu ubah ya tetap mempro 2? Kamu punya planning apa nih kira-kira yang mungkin menjadi hal yang kayaknya gak kesampaian ya hingga saat ini? Kayaknya aku mau rubah ini deh bang. Atau mungkin kamu mau rubah, mungkin lebih kayak ini ya, momen-momen terbaik ya teman Pro 2 ya, lebih tepatnya. Kalau bukan rubah wajah ya, bukan rubah wajah atau rubah fisik sih. Tapi kalau menurut aku lebih kayak momen-momen apa nih yang ingin kamu rubah sehingga kamu gak mengalami situasi seperti saat sekarang ini. Nah, kamu boleh WhatsApp aku di 0811-6877-903 atau bisa telepon juga nanti. Ini ada beberapa yang udah masuk juga, sabaran ya, nanti bakal Faiz bacain untuk pesan WhatsApp-nya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yuk lagu yang masih enak banget kita dengerin nih. Ada Jungkook lewat 7.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya teman Pro 2, di obrolan jreng malam hari ini. Untuk yang mau gabung silakan di 0811 6877903. Untuk yang mau telepon boleh, yang mau kirim pesan WhatsApp juga boleh ya teman Pro 2, dipersilakan aja. Yang pastinya untuk teman Pro 2 yang mau gabung sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, jadi 1 jam aja nih kesempatan teman Pro 2 untuk ngobrol bareng Faiz di malam ini. Oke, sepertinya udah ada yang masuk nih, coba kita angkut dulu ya. Kita angkut nggak tuh? Oke, kok susah ya angkatnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Saripa. Kok lemas banget Saripa? Lagi kurang sehat atau lagi kurang stabil?
1: Nggak ada. Suaranya dibuat-buat.
0: Oh gitu. Kau dibuat-buat. Kenapa? Biar ini ya, biar dapat jajan dari Umi ya.
1: Iya betul Bang Faiz.
0: Oh iya betul. Emang Saripa belum makan? Belum makan malam? Atau baru atau lagi makan nih?
1: Baru selesai makan snack, tapi oh, belum makan nasi sih. Oh. Nasi tadi sore itu makan.
0: Oh gitu. Jadi ada rencana makan lagi nanti?
1: Enggak lagi lah. Sudah cukup.
0: Oh, udah cukup. Cukup aja gitu ya. Cukup sekian dan terima kasih ya.
1: Iya.
0: Kemana aja nih Saripa hari ini? Ada pergi arisan hari ini?
1: Udah pulang arisan kemarin Bang Faiz.
0: Oh kemarin, kalau hari ini nggak kemana-mana?
1: Ada tadi pergi ke Kabel aja sebentar, habis itu udah pulang.
0: Ngapain ke Kabel, ada acara apa?
1: Nggak ada, ada perlu sebentar, habis itu nggak ada lagi, udah pulang.
0: Oh gitu.
1: Cari makanan.
0: Oh iya ya. Nah Saripa, di malam ini Faiz kan udah tulis ya di pesan WhatsApp ya nih ya. Kan Mbak Faiz tanyain tuh, kalau waktu bisa diulang, Saripa apa nih yang ingin dirubah? Ada enggak?
1: Maksudnya kayak mana nih?
0: Jika waktu bisa diulang, apa yang ingin Saripa rubah? Ada enggak? Ada enggak? Mungkin momen-momen bersama orang-orang tercinta, atau mungkin ada apa ya, ada hal-hal yang ingin Saripa wujudkan tapi nggak terwujud nih, ada nggak Saripa? Ada nggak hal lain?
1: Ada.
0: Apa tuh? Mungkin Saripa kepengen kali tapi kayaknya kemarin nggak kesampaian lah tuh.
1: Ada rencana mau kasih buket sih Bang sama adik nanti waktu pas bagis wisuda, mau wisuda entah jadi atau enggak gitu.
0: Emang udah wisuda belum?
1: Belum, mau hampir selesai.
0: Itu
1: kuliahnya.
0: Itu kan berarti kan belum terjadi nih, yang udah terjadi ada enggak?
1: Oh yang udah terjadi belum Bang.
0: Oh enggak ada berarti?
1: Enggak ada.
0: Oh enggak ada, oke. Kalau belum terjadi kan masih bisa direncanain ya. Ya kan?
1: Iya.
0: Misalnya Saripa nih pengen jalan-jalan ke sini, gitu kan masih direncanain, masih bisa terjadi. Yang Bang Faiz maksud tuh yang udah terjadi tapi pengen diulang lagi gitu. Berarti enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Ya udah deh kalau enggak ada ya. Bang Faiz juga enggak tahu mau tanya apa ya kan? Masalahnya enggak ada gitu.
1: Iya.
0: Iya. Jadi Saripa kemarin arisannya di mana?
1: Arisannya di kafe apa ya namanya lupa.
0: Di daerah
1: lupa
0: mana tuh?
1: Lupa nama kafenya.
0: Daerah mana?
1: Daerah dekat mana ya?
0: Batu Putih, Jongkarang, Suaribe.
1: Enggak, bukan daerah sana.
0: Merbo.
1: Sekitar
0: Nagan Raya.
1: Entah enggak tahu. Enggak.
0: Jadi arah kemana? Arah ke mana tuh? Nah itu ada yang bisik-bisik tuh, arah sana. Hati-hati ketelan ini loh HP nanti.
1: Tuh. Nah kemarin kita arisan di mana?
0: nanti
1: CM.
0: Nanti apa?
1: Oh, di kafe CM Bang Pak Is.
0: Oh, iya dekat Masjid Agung. Aduh, Saripah, tinggal bilang aja di sini gitu. Untung ada yang, untung ada yang bisik-bisik ya. Oke, Saripah makan apa kemarin di sana?
1: Makan apa tuh namanya?
0: Nasi goreng.
1: Bukan, nggak mau lah makan nasi goreng berangin Bang Faiz.
0: Oh, apa juga? Mie goreng.
1: Bukan, dia kayak bakso gitu, taruh tahu, pokoknya dicampur-campur lah Bang Faiz.
0: Oh.
1: Ada tahu, ada bakso, ada telurnya.
0: Ini ya, somai ya, batagor.
1: Iya, somai.
0: Oh, somai, iya. Oke deh.
1: Itu habis itu foto rame-rame, habis itu Saripah minta foto berdua biar jadi foto PP. Ini foto profil Saripah sama kakak.
0: Oh iya,
1: itu.
0: Ini Bapak saya tengok nih, kelihatan kok di profil WhatsApp-nya ya. Lagi foto berdua ya. Untung fotonya berdua bukan bertiga ya kan?
1: Iya.
0: Iya, kalau bertiga berarti apa?
1: Nggak boleh foto kita bertiga Bang Faiz. Bilang sama orang sih nggak boleh. Nggak tahu orang, kenapa.
0: Tapi nggak ada sih. Itu kan cuman apa ya, mitos-mitos aja. Oke. Oh, ini Saripah lagi ini ya, kayak melamun gitu ya fotonya ya.
1: Kayak iya.
0: Lagi mikirin siapa sih Saripah?
1: Nggak ada pikiran siapa-siapa.
0: Oh gitu, kirain mungkin aduh kapan ya makannya, asik dari tadi sih foto-foto aja gitu.
1: Nggak ada.
0: Oh nggak ada. Yaudah nih Saripah, mau request lagu apa Saripah?
1: Apa yang terbaru Bang Faiz?
0: Yang terbaru Indonesia apa mancanegara?
1: Lagu ini aja lah Bang Faiz, Amati Mola.
0: Amati Mola, itu udah lama ya lagunya, bentar ya Bapak cek dulu ya.
1: Karena enak kali lagunya tuh.
0: Oke, nanti diputarin ya Saripah ya.
1: Oke Bang Faiz.
0: Mau salam-salam buat siapa Saripah?
1: Salam-salamnya buatnya Bang Faiz, buat Bang Nanda, buat Dr. Ruspa, buatnya Umi, buatnya Kak Reska juga, buat semuanya deh tanpa kecuali. Dari Sabang sampai ke Merauke.
0: Oke, sip. Itu aja Saripah.
1: Oke Bang Faiz. Iya, sama-sama. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, teman berdua, itu dia ada Saripa yang sudah ikutan bergabung ya. Kali ini coba Faiz bacain dulu pesan WhatsApp nih. Ada darinya Mimi ya, selamat malam nih buatnya Mimi. Katanya, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Kalau aku ingin nuntut ilmu yang lebih dalam lagi katanya. Oke, ilmu apa nih Mimi? Ilmu bela diri ya, atau ilmu apa nih? Tapi Miminya gak sebutin ya. Bang request lagunya Armada ya, pergi pagi pulang pagi, salam buat semuanya aja. Buat Bang Faiz, selamat beraktivitas aja. Makasih. Oke, makasih kembali nih buatnya Mimi ya. Mimi, lagunya ditungguin aja ya. Salam buat Pipi juga ya Mimi ya. Ada gak sih Pipinya? Kan biasa kalau Mimi pasangannya kan Pipi gitu ya kan. Oke, di belakangnya Mimi nih, kita angkat lagi nih. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Kak Ida.
0: Iya, Kak Ida. Apa kabar, Kak Ida? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Kemana aja Kak Ida nih baru muncul lagi nih, Kak Ida?
1: Hah?
0: Kemana aja baru muncul, Kak Ida?
1: Ya, kemana-mana, di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja. Capek, Kak Ida, ya?
1: Capek, Kak Ida.
0: Ini Kak Ida lagi di rumah berarti? Kak Ida, itu suara radionya agak swing Kak Ida. Nah kan ya. Udah aman nih. Oke, nah kalau cuaca di tempat Kak Ida gimana?
1: Cerah hari malam ini.
0: Oh cerah.
1: Malam kemarin hujan cerah.
0: Oh hujan ya kemarin ya. Pais kemarin gak ada di sini sih Kak Ida. Makanya Pais gak tahu. Oh hujan ya kemarin, hujan malam ini cerah ya Kak Ida ya.
1: Hujan malam kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Ini cerah hati Pak.
0: Iya. Tahu aja Kak Ida ya. Oke, Kak Ida mau request lagu apa? Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Tadinya Bintang di Surga.
0: Bintang di Surga. Oke, okay. Kak Ida udah pernah ke surga?
1: Hah?
0: Kak Ida udah pernah ke surga?
1: Enggak tahu Kak Ida surga.
0: Iya, udah pernah belum?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Allah.
0: Iya. Pasti kita semua mau masuk surga ya Kak Ida ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, okay, mau salam-salam.
1: Kak Ida, salam surga ya.
0: Iya, amin Kak Ida. Yaudah Kak Ida, mau salam-salam buat siapa nih Kak Ida?
1: Salamnya buat semua-semua aja tanpa kecuali. Buat Pak I, semoga sehat selalu, semangat tuh Pak I, kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke, makasih Kak Ida.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Melabo, Aceh Barat,

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu ya. Masih barengan Faiz di malam hari ini. Silakan teman Pro 2 masih pengen ikutan gabung di 08 11 68 77 903. Makasih nih buatnya Saripa, buat Mimi, buat Kak Ida juga yang udah ikutan. Dan teman Pro 2, untuk yang mau kirim pesan WhatsApp juga boleh ya di 08 11 68 77 903. Untuk teman Pro 2 yang mungkin gak punya paket untuk nelpon ya, kamu boleh kirim pesan WhatsApp aja nih. Selamat malam buatnya Lara Purnamasari ya. Katanya terkadang kita pernah berharap agar waktu yang dulu itu bisa diputar kembali agar dapat memperbaiki semua kesalahan kita. Nah, mengulang kesempatan yang terlewat atau mengucapkan kata-kata yang dulu tidak sempat disampaikan. Namun ya, Allah tidak mengizinkan kita kembali ke masa lalu karena setiap detik yang berlalu adalah pelajaran untuk masa depan, katanya. Terkadang yang terpenting bukanlah menyesali masa lalu tanpa henti, tetapi bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki diri hari ini dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi hari ini masih menjadi awal dari sebuah perubahan yang diridai oleh Allah, katanya. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar apa yang telah hilang hingga lupa memanfaatkan waktu yang masih Allah titipkan hingga saat ini. Sebab waktu yang terbaik untuk menjadi hamba yang lebih baik bukanlah kemarin, melainkan saat ini juga. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, dan menjadikan sisa umur kita penuh amal soleh. Amin ya. Waduh, panjang banget nih Lara ya. Tapi makasih ya Lara, ini menjadi pengingat juga ya untuk kita semua teman Pro 2. Yang pastinya ya, kalau kamu masih diberi kesempatan bernafas hingga hari ini, ya kamu bisa menggunakan waktu tersebut untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya ya teman Pro 2. Nah, memang yang namanya waktu itu kan tidak bisa terulang. Tapi ketika kita mengingat kembali, pasti ada ya satu momen yang kayak kita tuh pengen ngubah sesuatu itu menjadi lebih baik. Misalnya nih, ibadah kita yang tadinya mungkin sering ketinggalan. Oh, aku pengen kayaknya kalau waktu ingin terulang kembali, kayaknya ibadah aku nih pengen lebih lancar gitu, gak ada yang ketinggal. Atau mungkin kemarin itu teman Pro 2 sempat pengen kerja di suatu tempat ya kan. Jadi kalau misalnya waktu itu bisa dirubah, kayaknya aku bakal memanfaatkan momen tersebut untuk bisa bekerja di tempat tersebut. Nah, itu kan salah satu apa ya, hal-hal yang bisa kamu ungkapkan di sini. Dan ini menjadi pembelajaran juga nih untuk teman Pro 2 yang lain yang sampai hari ini bisa aja ya teman Pro 2. Kita kan gak tahu nih, banyak yang masih lalai dalam menggunakan waktunya. Nah, setidaknya nih dengan cerita-cerita yang teman Pro 2 sampaikan di sini itu bisa menjadi motivasi dan juga menjadi pembelajaran juga nih buat teman Pro 2 yang lainnya. Benar gak sih? Karena memang ya teman Pro 2, itu balik lagi ya, masalah waktu itu memang gak bisa terulang. Tapi setidaknya dari waktu yang udah lewat, kamu bisa memperbaiki hal tersebut biar tidak terulang kembali gitu ya. Oke, makasih banget nih buatnya Lara, katanya mau request lagunya Anggi Carvalho ya, Carvalho, Merelakan. Oke, lagunya ditungguin aja, nanti bakal diputerin. Nah, teman Pro 2 yang masih pengen gabung silakan ya, masih aku tungguin atensinya di 08 11 68 77 903. Untuk teman Pro 2 yang masih pengen ikutan ya, bisa lewat telepon ataupun juga WhatsApp di 08 11 68 77 903. Ya, sebelum Faiz putarin lagunya Anggi ya, kita dengerin dulu nih ada Khalid G lewat Gerilya Cinta. Untuk teman Pro 2 tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Oh,

0: Bakti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

90,3 FM Pro 2 Rere Melabu, teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro 2 masih stay tune di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan saat ini pukul 21.33 menit waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada kurang dari 30 menit lagi nih Faiz nemenin kamu di program Jaga Malam. Untuk yang mau gabung silakan ya teman Pro 2, aku masih tungguin atensi kamu di 08 11 68 77 903. Nah, untuk teman Pro 2 juga yang lagi dengerin Faiz di aplikasi RRI Digital, selamat malam paling baik juga buat kamu dimanapun berada. Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang sehat dan masih bersemangat pastinya. Untuk yang belum download aplikasinya silakan ya, kamu bisa download di Play Store. Caranya mudah ya teman Pro 2, tinggal searching aja di Play Store, ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu, langsung di-download aplikasinya. Terus nanti kamu tinggal login menggunakan email kamu. Jadi kamu bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang belum download aplikasinya, ayo dong buruan ya download sekarang juga. Karena kamu bisa dengerin siaran RRI, bisa dapat informasi-informasi menarik dan juga bisa nonton siaran langsungnya juga ya di RRI Net teman Pro 2. Di situ bisa kelihatan nih lagi bawain siaran ya. Di situ ada RRI Net juga. Dan yang pastinya buat teman Pro 2 di mana pun berada, untuk kamu yang ada di seputaran Kota Melabu, yang ada di luar Kota Melabu juga, di Nagan Raya, Aceh Jaya, Abdia, di mana lagi ya, di Semelu ya. Yang mau gabung boleh ya di 08 11 68 77 903. Untuk Erna juga, mana sih Erna? Apa ketiduran ya? Untuk Kak Ina, Mak Tengo, Bu Mia, siapa lagi nih? Yang sering-sering gabung lah ya pokoknya ya. Pokoknya untuk teman Pro 2 yang mau gabung masih Faiz tungguin ya di 08 11 68 77 903.

0: Ya teman Pro 2, kalau ngomongin soal tema kita di malam hari ini, jika waktu diulang apa sih yang ingin kamu ubah? Nah kalau Faiz sendiri ya, itu ada momen dimana kayak ada semacam lebih berkaitan dengan pekerjaan sih teman Pro 2. Waktu itu ada satu pekerjaan yang kayaknya itu kalau misalnya Faiz serius ya, serius belajarnya, serius ngerjainnya, ya itu mungkin bakal lulus ya teman Pro 2. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena untuk nilai lulus sama nilai Faiz itu cuman beda beberapa poin aja teman Pro 2. Jadi waktu itu memang penerimaannya itu ada 6 orang ya. Ada 6 orang, gak apa-apa ya aku buka dikit aja ya. Ada 6 orang, nah waktu itu yang ikutnya ada sekitar 350-an gitu teman Pro 2. Nah dari 6 orang itu, Faiz masuk di nomor 7. Waduh, gimana ya sedihnya ya teman Pro 2. Dan itu selisih poinnya cuman, gak sampai 1 poin sih, cuman 0, sekian lah. Oke kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Matengo. Apa kabar, Matengo? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, lagi ngapain nih, Matengo?
1: Lagi dengerin radio Pro 2.
0: Oh, lagi dengerin Pro 2. Malam hari ini pindah frekuensi sebentar, Matengo ya.
1: Iya.
0: Karena Pro 1 lagi, ini ya, ruang rindu nasional ya.
1: Lagi pergi Pro 1.
0: Iya. Nah, Matengo, gimana? Sehat, Mak Tengo?
1: Tanya yang gimana?
0: Sehat kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Yaudah nih, Mak Tengo mau request, mau salam-salam buat siapa, Mak Tengo?
1: Lagunya dari Rosa.
0: Rosa, judulnya Sinaran.
1: Jangan, nada-nada cinta.
0: Nada-nada cinta aja, oke. Biasa Mak Tengo seringnya Sinaran ya, Kak?
1: Dengan sinaran
0: dulu. Iya, bosan juga Mak Tengo ya. Oke, okay, terus salam-salam buat siapa Mak Tengo?
1: Ya, buat semua aja ya. Buat Pak I, sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Amin. Mak Tengo juga sehat selalu ya.
1: Ya, makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali buatnya Mak Tengo yang suka sama Rosa, nada-nada cinta. Nah, kita lanjut ya ke cerita Faiz tadi waktu hasil akhir ya teman Pro 2. Ternyata itu perbedaannya gak nyampe 1. Jadi misalnya nilai yang urutan 6 itu kita katakan 260,80. Nah nilai Faiz itu 260,20 gitu. Jadi cuma selisihnya 0, berapa gitu ya teman Pro 2. Nah itu mungkin kayak kalau pizza diulang kembali, kayaknya Faiz pengen memperbaiki di situ. Tapi ya ada hikmahnya juga teman Pro 2. Kalau misalnya aku lewat di situ, mungkin aku gak bisa siaran di RRI ya. Benar gak sih teman Pro 2? Ternyata ada hikmah di balik hikmah ya teman Pro 2. Kalau misalnya Faiznya keburu lewat di sana, mungkin gak siaran di RRI pastinya. Oke, kita terima dulu nih untuk penelpon yang masuk ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar nih Bu Mia?
2: Biasa, sehat.
0: Sehat. Agak lama ya Bu Mia jawabnya ya? Termenung atau gimana nih Bu Mia?
2: Hah?
0: Agak lama nih Bu Mia jawabnya. Ibu Mia termenung atau lagi melamun nih?
2: Lagi-lagi tidur-tidur kan, terdengar suara Faiz di radio.
0: Oh, lagi tidur-tidur, ini ya, mengganggu ya suara Faiz ya.
2: Tak terdengar.
0: Enggak mengganggu ya suaranya ya, Bu Mia?
2: Maka enggak terdengar.
0: Oh, kok enggak terdengar ya? Suara Bu Mia terdengar loh di sini. Kalau gini gimana, Bu Mia?
2: Enggak apa nih, mungkin sinyal apa enggak tahu.
0: Kalau gini gimana?
2: Ah?
0: Kalau gini gimana suaranya?
2: Lumayan.
0: Lumayan ya. Tapi Bu Mia hidupin radio enggak?
2: Iya, tadi kan.
0: Heeh. Uh-huh.
2: Lagi gole-gole. Jadi ini terdengarlah suara di radio.
0: Oh.
2: Ibu memang ada mati-mati radio sebelum
0: tidur. Oh iya. Berarti Bu Mia dengerinnya Pro 2.
2: Iya, Pro 2 ada, Pro 1 ada.
0: Oh, tukar-tukar ya, ganti-gantian ya Bu Mia ya.
2: Iya. Kalau misalnya ada pan di Pro 1, uh-huh, lari ke Pro 2. kalau nggak ada Pak Kru 2 udah tidurnya.
0: Lari ke Pro 3 Bu Mia.
2: Hah?
0: Kalau nggak dapat Pro 1 ke Pro 2.
2: Ya.
0: Kalau nggak dapat Pro 2 lari ke Pro 3.
2: Pro 3 ini sekarang main bola ya?
0: Iya.
2: Malam ini kapan main bolanya?
0: Malam ini bentar ya Bu Mia ya, Faiz cek dulu nih. Ya. Memang Bu Mia selalu ikutin ya?
2: Iya.
0: Oh, selalu ikutin. Oh, luar biasa loh Bu Mia. Malam hari ini, bentar nih, mana sih jadwalnya? Oh, tanggal... Udah kayaknya semalam ya, tanggal 7 ya Bu Mia. Hari ini gak ada kayaknya Bu Mia. Malam ini gak ada kayaknya.
2: Oh, gak ada ya.
0: Gak ada malam ini.
2: Malam semalam ya, seru kali ya.
0: Ya, semalam ada tuh jam 11 ya.
2: Tapi ya, ibu kan gak tahu siapa yang dapat ini. Gol dapat, ada dengar. Tapi
0: yeah,
2: gak tahu siapa yang dapat. Nah, karena kan ibu kan dengar di radio.
0: Betul, iya sih Bu Mia. Karena yeah, seru ya Bu Mia ya, dengan radio ya.
2: Ya,
0: yeah,
2: ibu hobi aja.
0: Benar. Oh, kalau tadi udah Bu Mia jam 3 pagi tadi. Kalau hari ini udah tanding tadi jam 3. Jam 3 pagi.
2: Kapan?
0: Jam 3 pagi tadi. Yang hari ini. Gimana Bu? Iya Bu Mia.
2: Enggak ada yang berhasil dia.
0: Tapi
2: Inggris tuh.
0: Betul. Tapi Bu Mia ada doain enggak pas sholat? Ada doain enggak pas sholat biar menang gitu?
2: Enggak terdengar nih lagi.
0: Waktu sholat ada doain enggak biar menang?
2: Enggak terdengar.
0: Enggak terdengar ya. Yaudah deh Bu. Yaudah Bu Mia mau dengar lagu apa nih Bu Mia?
2: Requestnya kan? Ini ya lagu barannya bagus-bagus sekali sore. Kalau udah malam
0: nggak
2: enak-enak lagi apa?
0: Oh nggak tahu juga, tergantung yang putarnya Bu Mia.
2: Oh kayak gitu.
0: Tergantung.
2: Kan, macam ibu kan nggak tahu apa judulnya kan? Tapi waktu ibu dengar tadi sore, wah enak-enak kali lagunya nih.
0: Oh tadi sore ya. Tapi Bu Mia nggak tahu judul ya? Nggak tahu judulnya ya?
2: Nggak tahu judulnya apa. Tadi ada lagu yang lagu barat tadi yang pertama kali Pak Isenyo putar.
0: Oh yang pertama tadi.
2: Apa namanya tuh? Nah. Lalalala apa namanya tuh?
0: Enggak tahu.
2: Enggak tahu. Pokoknya lalalala.
0: Oke, nanti Pak Is pilihin aja lah Bu Mia ya lagunya ya.
2: Besok ibu mau catat itu.
0: Iya boleh dicatat aja Bu Mia.
2: Catat kalau nggak tahu judulnya kan, ini syairnya aja sih catat.
0: Iya, itu lebih mudah Bu Mia.
2: Tinggal bilang aja sama penyiarnya.
0: Itu lebih mudah carinya kan?
2: Ya, okay. Tapi kalau Pak Is enak, bisa Pak Is cari kan? Kalau dapat, apa yang lain nggak tahu.
0: Oh
2: susah
0: gitu.
2: Dicari.
0: Iya, karena kan lagu bahasa Inggris Bu Mia agak susah nyarinya Bu Mia.
2: Ya, susah ya.
0: Iya.
2: Ini ikutan aja ya.
0: Oh, boleh Bu Mia, boleh.
2: Ikutan aja.
0: Boleh.
2: Apa yang Pak Is
0: putar. Oke, ya. Sip Bu Mia.
2: Salam-salamnya untuk semua-semua yang dengar Pro 2. Ya. Kemudian Pak Is selamat.
0: Apa nih? Selamat menempuh hidup baru. Udah Bu Mia.
2: Baik, semoga sehat-sehat selalu ya.
0: Amin. Makasih Bu Mia.
2: Gimana bayinya? Udah berapa bulan?
0: Alhamdulillah sehat Bu Mia. Kemarin baru bawa ke Posyandu Bu Mia.
2: Oh, memang kayak gitu sama anak. Itu juga.
0: Iya. Masuk 10 bulan
2: Bu. Mau jalan kan?
0: Betul.
2: Sudah demam.
0: Iya.
2: Gimana pula?
0: Iya betul Bu Mia. Lagi lasak-lasaknya nih Bu Mia. Lagi lasak-lasaknya.
2: Ya. Semoga sehat-sehat aja ya.
0: Amin. Makasih Bu Mia.
2: Ya. Pertumbuhannya semoga cepat ya.
0: Iya.
2: Kayak Pak Is, ganteng, putih, kayak Belanda.
0: Ada-ada aja Bu Mia.
2: Lain apa Ibu mau bilang lagi kan? Cucu okay. Ibu itu juga.
0: Iya Bu Mia. Oke okay, Bu Mia. Bu Mia juga sehat selalu ya Bu Mia.
2: Terima kasih ya Pak Is ya.
0: Ya, terima kasih sama-sama.
2: Enggak
0: apa-apa Bu Mia. Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu, menuju pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada Nona Superstitious ya. Dan makasih banget nih buat teman Pro 2 yang udah dengerin, yang udah gabung juga di 0811 6877903. Dan makasih yang sudah request ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang udah PS puterin bisa bikin suasana malam hari ini jauh lebih baik lagi. Ya seperti kata Lara tadi ya, teman Pro 2, memang masa lalu itu tidak bisa dirubah, tapi setidaknya dari masa lalu itu kita bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya. Kalau misalnya selama ini banyak kesalahan-kesalahan teman Pro 2 buat ya, untuk ke depannya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik itu dalam pekerjaan ya, dalam ibadah, dalam hal apapun itu ya teman Pro 2. Dan yang pastinya untuk teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di sini. Karena nanti Faiz bakal balik lagi di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melaboh, Facebook Pro 2 RRI Melaboh.

0: Aneh rasanya jadi tim Afrika pertama. Sama yang tembus semifinal Piala Dunia.
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
2: Kamu sedang menikmati.

M Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kalau ngomongin soal mie instan, ini menjadi makanan favorit banyak orang ya. Apalagi untuk kamu anak kos ya, pasti akhir bulan gak jauh-jauh dari mie instan ya menu makanannya. Karena Faiz juga gitu teman Pro 2 ya. Kalau di akhir bulan sambil nunggu kiriman uang ya dari kampung, pasti ya gak jauh-jauh dari mie instan. Tapi setidaknya teman Pro 2 ya, mie instan ini selain gampang buatnya, ini juga menjadi solusi di saat perut lapar ya. Apalagi di tengah waktu yang sangat sempit nih teman Pro 2. Misalnya ini pada saat kamu lagi nonton bola malam hari, ya tiba-tiba perut kamu lapar, pasti kamu ngambilnya mie instan, benar gak sih? Nah ternyata teman Pro 2 gak cuma di Indonesia ya, mie instan juga tersedia di banyak negara. Bahkan laman pemeringkatan Smarter Ranking itu merilis daftar mie instan terbaik di dunia. Nah salah satunya itu berasal dari Indonesia. Nah kamu penasaran dong kira-kira mie instan apa nih yang masuk ke dalam daftar mie instan terbaik dunia ya teman Pro 2. Nah mie instan sendiri pada dasarnya merupakan pangan olahan yang dirancang dapat disiapkan dengan cepat dan praktis. Umumnya hanya butuh waktu 3-5 menit untuk penyajiannya. Nah teman Pro 2, popularitas mie instan terus meningkat ya lantaran harganya yang terjangkau dan mudah didapat. Mie instan juga umumnya tersedia dalam berbagai varian rasa yang disesuaikan dengan lidah masyarakat di masing-masing negara. Nah dalam metodologinya teman Pro 2, tes skor 2026 itu membagi ke dalam 4 kriteria. Di antaranya ada cita rasa bumbu, tekstur mie, harga, ketersediaan, serta reputasi dan ulasan. Nah mie instan goreng dari... Oh ini kayaknya salah ini ya, typo ya. Mie instan goreng dari label Indomie itu ternyata duduk di peringkat 2 loh teman Pro 2 dalam daftar mie instan terbaik di dunia. Wih keren ya. Ternyata mie instan merek Indomie ya yang rasa mie goreng ya teman Pro 2 itu berada di peringkat kedua. Ini mencatat popularitas Indomie goreng yang sampai mendunia. Nah hal ini dikarenakan ya teman Pro 2 karena minyak ya, minyak bumbu manis, gurih, pedas dan bawang goreng dan mie yang kenyal dengan harga yang sangat murah. Jadi masuklah ya mie instan merek Indomie ini ke dalam daftar di urutan kedua ya teman Pro 2. Nah mie instan satu ini mendapatkan 31 poin dari total 35 untuk urusan cita rasa. Sementara untuk urusan tekstur mie, Indomie mie goreng itu mendapatkan skor 23 dari 25. Sebanyak 23 dari 25 poin untuk harganya yang murah meriah teman Pro 2. Sementara pada kriteria reputasi dan ulasan, Indomie mie goreng itu mendapatkan skor 9 dari 10. Nah pasti kamu penasaran ya, di urutan pertama itu ada mie instan dari negara mana? Pastinya ada dari Korea Selatan ya teman Pro 2, itu namanya Nongsim Sin Ramyun. Aduh namanya aja ribet ya teman Pro 2. Kamu pernah cobain belum nih? Mie instan dari Korea Selatan itu namanya Nongsim Sin Ramyun teman Pro 2. Jadi di urutan pertama ada mie instan asal Korea Selatan. Kemudian yang kedua itu ada Indomie mie goreng ya dari Indonesia. Kemudian di urutan ke 3, 4 itu masih ditempati sama Korea Selatan juga. Di urutan ke 5 ada Jepang, 5, 6 ada Jepang ya teman Pro 2. Di urutan ke 5 itu ada Sapporo Ichiban. Kemudian di urutan ke 6 nya ada Nissin Cup Noodles. Dan yang di peringkat ke 7 ada dari Amerika Serikat. Mereknya tuh Maruchan Ramen teman Pro 2. Nah itu dia ya. Ya meskipun kita berada di posisi kedua, tapi setidaknya ya produk Indonesia yang satu ini sudah mendunia dan diakui cita rasanya teman Pro 2 ya. Jadi memang ini paling cocok banget nih teman Pro 2 dinikmati, apalagi ketika di malam hari sambil nonton Piala Dunia ya. Kalau misalnya kamu lapar ya kamu tinggal seduh aja teman Pro 2. Tapi ingat nih, jangan terlalu banyak makannya dan jangan terlalu berlebihan karena gak baik untuk kesehatan kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya Tomo Hakim.
8: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
9: Takut.
7: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
8: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
7: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
8: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
7: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
8: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
7: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
8: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Camila Cabello featuring Shawn Mendes with Senorita yang sudah hadir ya di pukul 22:36 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa kayak baru makan 1 atau 2 jam lalu tapi perut kamu udah terasa lapar lagi, teman Pro 2? Nah, ternyata kondisi ini cukup umum terjadi ya. Bukan selalu berarti tubuh kamu benar-benar kekurangan makanan, tapi sejumlah penelitian menjelaskan kalau rasa lapar itu tidak hanya dipengaruhi sama perut kosong aja nih, teman Pro 2. Tapi ada juga jenis makanan yang kamu konsumsi, kadar gula darah, hormon lapar yang bernama grelin, hingga kandungan protein dan juga serat dalam makanan tersebut, teman Pro 2. Jadi ternyata ada beberapa jenis makanan yang justru membuat rasa kenyang kamu lebih cepat hilang dan memicu keinginan makan lagi dalam waktu yang singkat, teman Pro 2. Coba deh kamu ingat kembali ya, tadi 1 jam yang lalu atau 2 jam yang lalu kamu makan apa nih? Sehingga kamu kayaknya lagi lapar lagi, lapar lagi, lapar lagi ya, teman Pro 2. Dan ini juga membuat salah satu penyebab kenapa berat badan kamu bertambah ya, teman Pro 2. Nah, ternyata teman Pro 2, ada beberapa jenis makanan bahkan disebut membuat rasa kenyang lebih cepat hilang sehingga kamu lebih sering mudah ngemil atau makan berlebihan. Yang pertama itu ada makanan ultra proses ya, teman Pro 2, yang dijelaskan sebagai produk yang umumnya tinggi gula, garam, lemak dan bahan tambahan tetapi rendah serat, teman Pro 2. Seperti snack kemasan ya, mie instan, nugget, sereal, minuman bersoda, dessert kemasan dan fast food, teman Pro 2. Jadi makanan jenis ini dirancang sangat apa ya, istilahnya tuh palatable atau terasa nagih karena kombinasi rasa manis, gurih, lemak yang kuat sehingga membuat kamu tuh kenyangnya cuma sesaat. Nah, setelah makan ini kamu pengen makan lagi dan makan lagi, teman Pro 2. Kemudian ada yang namanya makanan tinggi gula sederhana. Jadi makanan tinggi gula sederhana juga sering dikaitkan dengan rasa lapar yang cepat datang kembali ya, seperti roti putih ya, kue, pastry, permen, sereal tinggi gula, di mana makanan tersebut ini dapat membuat gula darah naik dengan cepat lalu turun dengan cepat, teman Pro 2. Jadi saat gula darah turun ya, tubuh kembali mengirim sinyal lapar sehingga kamu ingin makan lagi, terutama makanan yang manis-manis, teman Pro 2. Jadi gak heran ya, sebagian orang tuh merasa lapar ya setelah sarapan yang terlalu manis atau tinggi karbohidrat sederhana. Kemudian yang berikutnya ada minuman manis. Nah, kalori cair ternyata tidak selalu memberi efek kenyang dan kuat. Jadi beberapa penelitian tentang obesitas atau kegemukan ya, teman Pro 2, menjelaskan kalau minuman seperti soda, boba, kopi tinggi gula dan minuman manis kemasan itu cenderung kurang membuat kenyang dibandingkan makanan padat. Jadi kalau misalnya kamu terlalu banyak mengkonsumsi kalori dari minuman, tetap merasa lapar ya, teman Pro 2, setelah meminum minuman tersebut. Dan yang berikutnya ada makanan cepat saji atau snack tinggi garam lemak, teman Pro 2. Jadi penelitian tentang konsumsi makanan cepat saji dari Universitas Muhammadiyah Jakarta menemukan kalau fast food umumnya tinggi energi, lemak dan sodium tetapi rendah serat dan protein berkualitas. Jadi rasa kenyang dari fast food itu sering lebih singkat dan membuat kamu lebih mudah makan berlebihan ya. Dan yang terakhir ada makanan rendah protein dan serat, di mana protein dan serat dikenal sebagai dua komponen makanan yang paling membantu mempertahankan rasa kenyang. Jika makanan terlalu dominan karbohidrat sederhana tetapi rendah protein dan minim serat, maka kamu cenderung lebih cepat lapar dan lebih sering ngemil dan mengalami peningkatan mengkonsumsi makanan tertentu ya, teman Pro 2. Ini juga penyebab kenapa mungkin kamu akhir-akhir ini pengen menjaga berat badan ya, tapi karena kesalahan kamu mengkonsumsi makanan-makanan yang udah Fai sebutin tadi, itu membuat diet kamu gagal ya, teman Pro 2. Nah, bukannya berat badan kamu turun tapi malah bertambah ya kalau misalnya kamu tidak memperhatikan beberapa jenis makanan seperti yang udah aku sebutin tadi. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen nurunin berat badan, selain berolahraga ya, perbanyak minum air putih,
Yang penting kamu juga harus memperhatikan menu makanan yang kamu konsumsi, karena itu sangat berpengaruh banget nih teman perdua untuk berat badan kamu ke depannya.

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
0: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
0: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

92,3 FM Bro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Ada Noella, memilikimu adalah segalanya. Aduh, suara apa itu? Dan teman Bro 2, nanti lagu terakhir di cerita penutup hari ada Sejauh Dua Benua ya, darinya Asti Widianto featuring Brisia Jodi. Dan selanjutnya nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat di program Jazz Musik hingga jelang renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Untuk teman Pro 2 yang sudah mulai beristirahat, ya selamat menikmati istirahat. Mudah-mudahan di malam hari ini bisa menikmati istirahat dengan baik dan besok bisa kembali melanjutkan aktivitas yang sudah menanti kamu pastinya. Tetap terus stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2 Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.

0: ever.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hi, you know.

0: Jalan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

0: أدحى بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Rabu 8 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Melabu yang mengudara di frekuensi 90,3 FM edisi siar Kamis 9 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

BTP Pro 2 sekarang sudah menginjak pukul 5:09 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

0: Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qabliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam sawam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik, mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya. Maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadih. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadi. Nah, ini nih sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tausiah euy. Contohnya bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sejujur panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget. Dan

Caranya mudah banget, terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita nggak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar, dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Begitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagian dari sururun tuh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, selamat pagi nih teman Pro2. Sekarang sudah menginjak pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hari ini bakal ditemenin bersama Fauza nih teman Pro2, yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu Kamis 9 Juli 2026. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro2 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, mudah-mudahan untuk teman Pro2 yang berada di luar sana sudah mulai bangun. Tentunya mudah-mudahan hari ini segala aktivitasnya diberikan kelancaran untuk apapun itu. Semoga hari-hari ini, hari-harinya dari mulai pagi ini sampai malam nanti diberikan kemudahan dan kelancaran untuk semuanya tentunya. Dan tentunya nih teman Pro2, Fauza bakal menemani teman Pro2 dengan musik dan informasi yang menarik untuk menemani teman Pro2 di pagi hari ini. Nah, maka dari itu teman Pro2 jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produe semuanya, di pagi hari ini Fauza bakal bacakan informasi terupdate tentunya untuk teman Produe di pagi hari ini. Nah untuk teman Produe tentunya ini informasi seputar daerah, yang mana pemerintah Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat, yang mana kegiatan ini diharapkan mampu menekan inflasi sekaligus mendukung pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM lokal. Nah, hal ini dilansir dari rri.co.id yang mana roadshow tani pasar tani kembali digelar di Kabupaten Aceh Barat pada Rabu 8 Juli 2026. Yang program dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ini menjadi pelaksanaan kedua kali di Aceh Barat tahun ini. Melalui kegiatan ini, petani dapat menjual hasil panennya langsung kepada masyarakat tanpa melalui rantai distribusi yang panjang, sehingga harga pangan menjadi lebih terjangkau sekaligus membantu menekan inflasi, terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan hasil pertanian lokal sebagai upaya meningkatkan promosi dan pendapatan usaha untuk masyarakat. Nah, jadi teman Produe, diharapkan roadshow pasar tani ini dapat terus berlanjut sehingga petani semakin sejahtera, UMKM semakin berkembang, dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Buat teman Pro 2 di pagi hari ini, semoga aktivitas teman Pro 2 hari ini lancar. Buat teman Pro 2 yang sudah mulai untuk bersiap-siap mempersiapkan aktivitasnya hari ini, jangan lupa untuk sarapan dulu nih teman Pro 2, karena kan sarapan membutuhkan sarapan itu bisa membantu tubuh lebih berenergi dan tetap fokus menjalani aktivitas. Jadi nggak perlu yang mewah-mewah, dan yang penting penting banget yang bergizi aja nih teman Pro 2. Dan nanti Fauza bakal berikan informasi untuk teman Pro 2, jadi tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan hari ini semuanya diberikan kelancaran untuk kita semua.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup, karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, sebelum melanjutkan aktivitas, saatnya kita simak dulu nih informasi cuaca dari BMKG. Yang mana informasi ini penting banget untuk teman Pro 2 yang tentunya akan beraktivitas di luar ruangan, berpergian maupun sedang merencanakan kegiatan untuk hari ini. Nah, dengan mengetahui perakiraan cuaca di hari ini, semoga kita bisa lebih siap menghadapi perubahan kondisi di setiap wilayah. Nah, berikut Fauza akan bacakan perakiraan cuaca BMKG untuk di beberapa wilayah nih teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, perakiraan cuaca berawan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 57 hingga 94%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, perakiraan cuaca berawan dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 89. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, perakiraan cuaca berawan dengan suhu 20 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 57 hingga 94%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, perakiraan cuaca berawan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 56 hingga 94%. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, perakiraan cuaca berawan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 54 hingga 88%. Nah, itu tadi teman Pro 2 perakiraan cuaca dari BMKG. Jadi beberapa wilayah memang rata-rata berawan semua nih teman Pro 2. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan untuk teman Pro 2 khususnya dalam menjalani aktivitas di hari ini. Tetap

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.